Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Timnas Norwegia diterpa wabah penyakit menjelang laga perempat final Piala Dunia 2026. Pelatih Stel Solbakken mengungkapkan sebanyak 9 pemain mengalami gejala sakit, namun sebagian besar kondisinya mulai membaik. Meski sempat mengganggu persiapan tim, pelatih tetap optimis para pemainnya bisa pulih tepat waktu. Norwegia pun terus mempersiapkan diri untuk menghadapi Inggris dalam pertandingan yang akan menentukan langkah mereka menuju babak semifinal Piala Dunia 2026. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Bro 2. Sana, anggota grup Twice, akan memulai debut aktingnya melalui film Korea Jepang berjudul Nyang I. Kabar tersebut diumumkan oleh rumah produksi yang menyebut film ini menjadi proyek layar lebar pertama Sana sebagai seorang aktris. Dalam film Nyang I, Sana akan beradu akting dengan aktor Jepang Sota Fukushi. Dan film ini mengangkat kisah yang menghubungkan Korea Selatan dan Jepang, dan dijadwalkan mulai proses produksi dalam waktu dekat sebelum dirilis ke dua negara. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Produ FM teman terbaik kamu. Teman Produ, gue mau ngasih tahu nih, kalau lu lagi sebel sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi lo, teman Produ, sekarang lo bisa banget nih aduin semuanya langsung ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dan lo bisa sampein semuanya lewat WhatsApp Pro 1 ya, di 0815 kali 4200 atau line telepon di 0251 8312450, teman Pro 2. Dan lo bisa dengerin Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102MHz, 104MHz untuk kawasan Jonggol, dan 1242kHz, teman Pro 2. Di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung lagi, langsung aja sampein semuanya di Halo RRI.

Avera kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, lu inget gak video yang waktu itu sempat viral nih, yang memperlihatkan Halan yang lagi makan bapau terus dia kaget ngelihat mukanya sendiri karena mulutnya penuh dengan bapau, teman Prodo. Nah, ternyata teman Prodo, video itu adalah video AI, teman Prodo. Emang ya, agak sulit membedakan AI dan yang asli. Kalau gue sih sempat ngelihat video aslinya, teman berdua. Jadi gue langsung langsung sadar kalau ini nih masking gitu dari video yang asli diproses menggunakan AI sehingga wajahnya diganti dengan wajahnya Halan gitu, teman berdua. Wajah dan tubuhnya ya diganti, tapi gerakannya sama persis dengan video originalnya, teman berdua. Ya, namanya juga internet ya, kadang yang bikin ramai bukan karena beneran kejadian, teman berdua, tapi karena kreatif dan bikin orang penasaran gitu. Yang penting jangan langsung percaya aja sih, teman berdua. Menurut gua kalau ada yang lo lihat yang aneh-aneh di timeline lo, teman berdua, harus dicek lagi nih, teman berdua. Iya enggak sih?
1: Labyrinth.
2: Do you think I'm stupid?

melahirkan, mendidik, dan membesarkanmu. Mana terima kasihmu kepada ibu? Seringkali kamu merasa terharu atas kebaikan orang lain. Tapi apakah kamu selalu terharu dengan kebaikan dan pengorbanan ibumu setiap hari? Kapan terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih kepada ibumu? Sesibuk dan sesulit apapun, temuilah ibumu. Ucapkan terima kasih, mohon doa kepadanya atas setiap hal yang akan kamu lakukan. Buatlah ibumu tersenyum karena bangga memiliki anak sepertimu.

Teman berdua gara-gara si video Halan yang viral itu, teman berdua yang ternyata AI ya, gue jadi kepikiran nih, sekarang kayaknya kita masuk ke era dimana kalau nebak video AI atau enggak itu jadi masalah besar, teman berdua. Dulu mungkin gampang kali ya, kita udah terbiasa nih ngebedain mana yang video real, mana yang video editan gitu, atau yang gerakannya patah-patah, mukanya aneh, atau sinkronnya tuh nggak pas, teman berdua. Nah sekarang makin susah perasaan, teman berdua. Bahkan ada yang bilang salah satu musuh terbesar generasi muda saat ini adalah, teman berdua, AI gitu. Soalnya kalau dikasih hoax, biasanya milenial nih atau Gen Z tuh susah banget masuk ke, teman berdua. Tapi kalau dikasih sama video AI, suka ketipu, teman berdua. Kadang kita kegocek juga. Nah, gue jadi pengen nanya nih ke lo, teman berdua. Lo pernah gak sih kegocek sama video-video AI gitu? Atau justru lo punya cara sendiri nih buat ngebedain mana video yang asli, mana yang ternyata hasil generate AI, teman berdua? Coba dong ceritain lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Nanti kita bahas bareng, teman berdua, di Berdua FM tentunya, teman terbaik kamu. Oke deh, kalau gitu sambil nunggu cerita-cerita dari teman berdua, gue mau muterin lagu dulu nih dari Isyana Saraswati, ada Kau Adalah.

0: gak apa-apa kok. Aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Prodio FM teman terbaik kamu. Teman Prodio udah ada beberapa WhatsApp masuk nih, gue bacain satu-satu kali ya teman Prodio. Ada dari Rizky di Bogor Barat yang bilang kalau gue pernah ketipu banget lagi. Ada video artis luar negeri lagi wawancara, ngomongnya lancar banget pakai bahasa Indonesia. Gue langsung kirim ke grup. Beberapa jam kemudian banyak banget yang ngasih tahu gue kalau ternyata itu videonya video AI. Dan sejak saat itu gue jadi lebih sering ngecek dulu nih akun sama baca kolom komentar dulu katanya. Aduh real lagi. Temen gue juga ada beberapa yang kayak gitu ya, yang tiba-tiba aja ngirim ke grup, lu udah lihat belum gitu, pas gue lihat AI. Terus ada juga dari Nanda di Cibinong yang bilang kalau gue biasanya ngelihat detail kecil dulu sih, kadang ngelihat gerakan bibir yang suka nggak pas sama suaranya atau kedipan mata yang rasanya agak aneh gitu. Walaupun jujur ya, sekarang AI emang makin sulit untuk dibedain. Kadang gue juga masih suka ragu gitu. Nah kalau ragu lebih baik cek lagi teman berdua, jangan di share kalau ragu dong. Oke deh teman berdua, nanti kita sambung lagi ya dengan informasi lainnya teman berdua, atau dengan atensi lainnya yang bakal gue bacain teman berdua setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Ini salah satu lagu yang paling viral nih di tahun kemarin teman berdua.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Teman Bro 2 ada teman Bro 2 lagi nih yang udah ngebagiin ceritanya soal si video AI ini ya teman Bro 2. Ada dari Fajar di Dramaga yang bilang, gue malah percaya video pemain bola lagi ngomong sesuatu yang ternyata editan. Editan AI ya. Sekarang kalau nemu video yang terlalu heboh, terlalu hype, terlalu aneh, gue langsung cari berita pembandingnya dulu biar enggak gampang kemakan hoax. Bener, bener teman Bro 2, lo harus cross-check ya kebenaran dari informasi yang lo dapat, terutama di media sosial yang lo bahkan nggak tahu siapa yang uploadnya teman Bro 2 gitu. Lanjut ke ada WhatsApp lainnya teman Bro 2 dari Salsa di Tanah Sereal yang bilang, menurut gua sekarang bukan cuma orang tua yang gampang ketipu, anak muda juga bisa, soalnya video AI itu kualitasnya udah bagus banget. Makanya kalau ada video yang viral, gue ngusahain gak langsung share. Dicek dulu apa bener, apa enggak gitu, baru berani kirim ke orang lain, katanya teman Bro 2. Bener, bagus banget tuh. Emang harus cross-check teman Bro 2, namanya literasi digital teman Bro 2. Itu memang harus kita miliki sebagai manusia-manusia yang hidup di era digital kayak sekarang teman Bro 2. Jangan sampai lo jadi penyebar berita hoax teman Bro 2. Yang pertama itu bisa dipidana, yang kedua kelihatan agak kuring ya kalau lo nge-share informasi udah heboh-heboh ternyata AI gitu teman Bro 2. Jangan sampai deh lo mengalami hal-hal itu teman Bro 2.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Dari tadi ya kita udah ngobrolin kalau video AI itu sekarang makin susah dibedain sama video asli. Tapi tenang nih teman Prodio, ternyata ada beberapa cara sederhana sebenarnya yang bisa kita lakuin supaya tidak gampang tertipu, teman Prodio. Yang pertama nih, coba deh lo perhatiin gerakan-gerakan kecil di videonya. Menurut BBC ya, AI itu masih sering kesulitan lihat detail yang konsisten. Misalnya gerakan tangan, gerakan jari, atau ekspresi wajah tertentu yang kadang malah terasa aneh kalau dilihat lebih teliti gitu. Terus juga jangan cuma fokus ke videonya aja, cek juga siapa yang upload. Cari apakah ada media atau akun yang resmi yang juga membahas kejadian itu, teman berdua. Kalau cuma muncul di satu akun yang gak jelas, mending jangan langsung percaya menurut gue, teman berdua. Dan yang paling penting, jangan buru-buru pencet tombol share gitu, teman berdua. Soalnya sekarang beberapa detik buat cek ulang itu bisa nyelamatin kita dari menyebarkan informasi yang ternyata cuma hasil rekayasa AI, teman berdua. Ya, semoga tips ini bisa juga diaplikasikan ya di kehidupan kita sehari-hari, teman berdua. Tapi nanti gue sambung lagi, teman berdua, setelah lagu yang mau lewat berikut ini. Ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini.

Prodio FM tuh mentor BK. Teman-teman Prodio, seru juga ya kita ngobrolin soal ketipu sama AI nih. Ternyata AI bukan cuma dipakai buat bantu kerja atau bikin gambar ya, tapi juga bisa bikin video yang kelihatannya bener-bener real, teman Prodio. Makanya kita nih dituntut buat lebih teliti, teman Prodio, sebelum percaya sama apa yang lewat di timeline kita. Ingat aja satu hal nih, kalau nemu video yang bikin kaget, bikin heboh gitu teman Prodio, atau terlalu luar biasa, jangan langsung percaya, apalagi buru-buru di-share. Luangin waktu sejenak buat ngecek sumbernya dulu, karena di era sekarang, kemampuan buat memilah informasi itu sama pentingnya dengan kemampuan buat mendapatkan informasi. Oke deh, teman Prodio, kita tutup dulu topik obrolan kita di pagi hari ini. Nanti kita lanjut dengan informasi lainnya tentunya yang gak kalah menarik, teman Prodio. Oke deh, kalau gitu stay tune terus on Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: Boros amat nih nyemprotnya.
1: Eh, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Teman Brodo, kalau dari tadi kita ngomongin soal si ketipu sama AI, teman Brodo, itulah kenapa gue selalu bilang kalau penting banget nih buat ngecek sumber dari segala jenis informasi yang lo dapet, teman Brodo. Dan sekarang teman Brodo, lo bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat website rri.co.id. And yes, teman Brodo, lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo. Jadi nggak perlu ribet, cukup ketik rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya, teman Brodo. Buruan deh, cek sekarang.

Teman Bro 2 di pagi hari yang cerah ini gue gak sendirian teman Bro 2. Karena nanti nih di jam 9 lewat 15 teman Bro 2 kita bakal ada dialog pagi di pada pagi hari ini teman Bro 2. Bersama dengan penyuluh narkoba ahli muda BNNK Bogor teman Bro 2. Seseru apa obrolannya lo tungguin aja teman Bro 2, 15 menit lagi kok gak lama. Sambil nunggu kita dengerin dulu lagu-lagu enak teman Bro 2 yang mau lewat berikut ini. Ada Empty Room dari Jamie Miller teman Bro 2. Enjoy.

nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

0: Teman terbaik kamu. Teman Pro2 kalau ngomongin sekolah kan bukan hanya tempat untuk belajar ya, tetapi juga tempat membentuk karakter dan masa depan generasi muda gitu, teman Pro2. Dan karena itu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan tentunya bebas dari penyalahgunaan narkoba itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, pagi hari ini kita bakal ngebahas soal itu, teman Pro2, soal membentuk sekolah bersih narkoba melalui integrasi kurikulum anti narkoba. Seperti apa penerapannya dan kenapa program ini penting? Kita bakal bahas, teman Pro2. Bahasnya barengan sama ada Kak Eko Sumartono. Selamat pagi Kak Eko.
1: Selamat pagi Mas.
0: Benar, ini penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Bogor ya?
1: Kabupaten Bogor.
0: Oh, Kabupaten Bogor. Oh ya, salah, maaf. Mungkin sebelum kita mulai nih, oh iya, aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Kak Eko yang udah ngeluangin waktu di pagi hari ini di Pro2 FM gitu. Dan sebelum masuk ke pembahasan utama, mungkin boleh diperkenalkan dirinya dulu, kayak menjelaskan tugas dan fungsinya di BNN Kabupaten Bogor mungkin, Pak.
1: Oke, terima kasih. Nah, saya Eko Sumartono, saya jabatan saya penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kabupaten Bogor. Dan juga kami Katim Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kalau di BNN itu tupoksi kita dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian umum, lalu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, lalu rehabilitasi dan pemberantasan. Nah, kami penyuluh narkoba itu fungsinya adalah melakukan sosialisasi, melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan-pelatihan terkait P4GN, membentuk relawan, membentuk penggiat, dan membentuk salah satunya program kami adalah Sekolah Bersih Narkoba dan Desa Bersih Narkoba.
0: Oh, menarik banget nih, Sekolah Bersih Narkoba. Kak Eko, nih sebenarnya sebelum kita bahas ya, aku tuh agak penasaran, apa sih yang melatar belakangi lahirnya si Sekolah Bersih Narkoba ini, Kak Eko? Apakah memang ada indikasi penggunaan narkoba di lingkungan sekolah kah atau apa gitu? Kak, ya, coba boleh tolong dijelaskan.
1: Kalau menurut data ya Mas ya, dari data hasil penelitian BNN, prevalensi penyalahgunaan narkoba kita tahun 2025 itu meningkat Mas. Jumlahnya dari 1,73 atau 3,4 juta orang itu menjadi 2,11% atau 4,1 juta 100 gitu.
0: Ribu orang.
1: Iya. Nah, itu cukup miris. Kenapa? Karena ternyata proporsi antara penyalahguna narkoba di perkotaan dan pedesaan itu sudah semakin seimbang.
0: Oh gitu.
1: Dan dilihat dari usianya, semakin lama semakin mudah
0: muda
1: mereka yang mengenal narkoba. Walaupun secara rata-rata masih di usia 18 tahun. Paling muda itu menurut penelitian ada yang usia 15 atau 16 tahun. Tapi di lapangan,
0: iya.
1: Ada beberapa kasus yang kita temui, ada yang di bawah usia 15 tahun mereka sudah mengenal narkoba, khususnya obat-obat keras.
0: Oh,
1: seperti tramadol, iya. Heximer, itu merupakan salah satu pintu menuju penyalahgunaan narkotika yang lebih berat lagi. Nah, dari dasar inilah, dan itu tidak hanya terjadi di wilayah kabupaten atau kota Bogor saja, hampir di seluruh Indonesia. Nah, disinilah program Sekolah Bersinar, Desa Bersinar itu kita gulirkan sebagai bagian dari program aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak.
0: Oh,
1: atau okay. Ananda Bersinar.
0: Ananda nah, Bersinar.
1: Iya.
0: Dan apa namanya, kalau kita udah sadar anak-anak yang jadi korban udah mulai dari usia tadi Kak Eko sebutkan di bawah 15 ya. Itu tuh sebenarnya tanggung jawab siapa sih Kak?
1: Tentu kalau misalnya kita mencari siapa ya. Ini melibatkan banyak pihak Mas. Kenapa? Banyak, karena ya, saat anak tumbuh pertama kali, madrasah pertama kali itu pasti harus keluarganya.
0: Keluarganya, rumahnya.
1: Ya, rumahnya, bagaimana orang tuanya berkomunikasi dengan anak, membentuk perilaku dan sifat dasar anaknya itu dalam bersosialisasi, tentu itu semua ada di keluarga.
0: Betul.
1: Lalu saat keluarga itu sudah mulai menanamkan nilai-nilai dasar, baru anak berinteraksi di sekolah, mulai dari sekolah PAUD, TK, sekolah dasar. Disitulah mereka berinteraksi dengan teman sebayanya. Lalu ada juga masyarakat, dimana setelah sekolah selesai, mereka pulang, mereka bermain dengan teman-temannya, mereka bertemu dengan orang-orang dewasa. Nah, di tiga tripartit inilah yang sangat mempengaruhi kondisi seorang anak gitu. Apalagi kalau misalnya lingkungannya mereka rawan penyalahgunaan narkoba, karena kami juga ada menemukan beberapa lingkungan yang banyak terjadi kejahatan-kejahatan, baik itu kriminalitas, pencurian dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mereka dipengaruhi oleh penyalahgunaan narkoba. Disitulah anak-anak itu harus diawasi oleh anak, oleh orang tuanya, oleh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakatnya. Selalu diingatkan jangan sampai mereka terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang negatif.
0: Oh begitu. Dan karena tadi tiga apa? Tripartit. Tripartit. Itu kan sekolah. Berarti rumah, sekolah dan lingkungan ya.
1: Iya.
0: Itu kenapa di sekolah sekarang dibuat si program Sekolah Bersinar ini.
1: Betul.
0: Oh, menarik, menarik. Tapi Sekolah Bersinar ini apa sih Mas sebenarnya, Mas?
1: Sekolah Bersinar ini, Sekolah Bersih Narkoba, merupakan satu rangkaian kegiatan, Mas.
0: Mm-mm.
1: Jadi di dalamnya kita kita dorong sekolah untuk membentuk pertama regulasinya. Di mana sekolah kalau misalkan ada penyalahgunaan narkoba yang terkena dalam siswanya, langkah apa yang harus diambil oleh sekolah? Apakah mereka langsung memberikan sanksi? Apakah mereka mengajukan untuk rehabilitasi? Nah, itu harus dalam bentuk regulasinya. Apakah keputusan kepala sekolah yang merujuk kepada surat edaran dari kepala dinas pendidikan atau mungkin peraturan di atasnya. Yang kedua, setelah regulasinya ada, tentu kita mendorong sekolah untuk membuat satuan tugas anti narkoba yang melibatkan guru dan siswa.
0: Siswa.
1: Karena tidak mungkin guru bisa mengawasi siswa yang jumlahnya begitu banyak.
0: Banget, benar-benar. Ya kan?
1: Sehingga perlu dibuat satuan tugas yang secara terlihat, oh mereka bagian dari Satgas. Ada juga yang harusnya tidak terlihat.
0: Oh.
1: Karena kalau misalnya semuanya terlihat, oh ini si A ini bagian Satgas nih, nah, nanti dia
0: dihindarin gitu.
1: Kasian
0: ya.
1: Juga nanti dihindarin dan sebagainya.
0: Betul, betul.
1: Tentu harus ada informasi-informasi yang masuk ke guru secara anonim.
0: Anonim.
1: Anonim.
0: Dan itu berarti terjaga kerahasiaannya.
1: Betul.
0: Oh.
1: Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana di dalam sekolah ada integrasi kurikulum berbasis anti narkotika atau mungkin kegiatan-kegiatan pencegahan lainnya, tergantung dari kebutuhan sekolahnya.
0: Kebutuhan sekolah masing-masing,
1: ya,
0: gitu.
1: Betul. Nah, tiga hal ini minimal yang menjadikan dasar apakah sekolah itu bisa kita sebut menjadi sekolah bersih narkoba atau tidak.
0: Oh. Nah, ini menarik nih. Tadi kan sempat disinggung soal integrasi kurikulum ya.
1: Iya.
0: Itu tuh maksudnya gimana sih? Apakah membuat mata pelajaran baru anti narkoba kah? Karena waktu aku kuliah tuh ada, memang ada sendiri mata kuliahnya anti narkoba gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau untuk di sekolah-sekolah gimana nih?
1: Kalau kami BNN pusat sendiri sudah melakukan MOU dengan Kemendikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terkait integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum itu artinya kita tidak membentuk satu mata pelajaran baru, Mas. Tapi dengan mata pelajaran yang ada, kita sisipkan, kita masukkan, kita berdayakan materi-materi anti narkobanya. Kalau menjadi misalkan ada mata pelajaran PKN, nah itu berarti tentang nilai-nilai moral Pancasila, nanti dikaitkan dengan upaya pencegahan narkobanya.
0: Narkoba, gitu.
1: Misalkan kalau misalnya di usia dini atau sekolah dasar, berarti yang ditekankan adalah hati-hati terhadap orang-orang yang tidak dikenal. Kalau misalkan jalan dititipkan seseorang suatu barang yang tidak diketahui, jangan diterima.
0: Mau.
1: Kalau ada seseorang yang tidak dikenal memberikan permen atau barang-barang lainnya, itu harus ditolak. Nah, ini juga salah satu bagian dari kurikulum anti-narkoba.
0: Anti-narkoba.
1: Semakin tinggi tingkatannya, maka materinya akan semakin berat.
0: Oh,
1: gitu. Jadi
0: disesuaikan
1: dengan levelnya. Jangan sampai di usia sekolah dasar mereka udah diperkenalkan narkoba adalah ABCD, sedangkan kebutuhan mereka belum sampai
0: di sana.
1: Jadi lebih kepada pembentukan karakternya, perilakunya, atau mungkin sifat-sifat bentuk-bentuk narkotika yang
0: harus dihindari.
1: Yang
0: gitu.
1: Harus dihindari, ya bisa seperti kalau minum obat jangan apa namanya sembarangan.
0: Ya,
1: seperti itu. Kalau misalnya sudah SMP, SMA baru mulai diperkenalkan sikapnya harus seperti apa, karena mayoritas penyalahgunaan narkoba itu banyak dilakukan atau disebabkan oleh dorongan teman sebaya.
0: Oh betul lagi mas, betul. Apalagi kalau kebetulan kejebak di lingkungan yang memang banyak menyalahgunakan narkoba gitu, yeah. akan sangat sulit untuk yang namanya anak-anak gitu ya mas ya.
1: Iya. Yeah. Saya pikir bukan hanya masalah narkoba.
0: Iya,
1: hampir
0: benar.
1: Setiap hal yang kalau misalnya kita sudah masuk dalam kelompok tertentu,
0: betul.
1: Itu baik positif negatif ya. Kalau misalnya di satu kelompok itu ada 5 orang, 4 orangnya merokok, apakah kemungkinan besar kita akan bisa menolak? Ya, kalau misalnya kita tidak punya kemampuan
0: betul.
1: Ya kan, komunikasi atau mental dan lain sebagainya untuk menolak, ya tentu akhirnya akan terbawa arus.
0: Betul, itu juga berarti yang disiapkan di si sekolah bersinar ini.
1: Betul.
0: Ya, kemampuan untuk menolak ajakan yang tidak baik gitu ya.
1: Iya, setuju.
0: Jadi kalau tadi itu berarti bagaimana si pesan-pesan anti narkoba ini dimasukkan ke mata pelajaran itu, apakah disiapkan oleh BNN-nya atau diserahkan ke sekolahnya masing-masing mas?
1: Secara garis besar dari BNN Pusat dan Kemendikdasmen sudah memberikan arahan materi-materi apa saja yang bisa diintegrasikan, lalu sistem integrasinya, outputnya seperti apa, pola-polanya bagaimana. Nah itu sudah ada di dalam modulnya. Nanti penerapannya di lapangan sejauh mana itu mau diintegrasikan, jenis-jenis pelajaran apa saja, itu bisa dikembalikan kepada satuan pendidikannya dan dari kreativitas gurunya. Tentu kalau misalnya gurunya masih bingung terkait Pak ini bagaimana misalkan untuk saya materi ini diintegrasikan dengan materi anti narkoba.
0: Nah,
1: itu bisa kita asistensi.
0: Oh dan, gitu. Jadi
1: dari BNN bisa memberikan asistensi, pendampingan, diskusi lebih lanjut untuk penerapan kurikulum anti narkoba di sekolah tersebut. Karena itu ya dengan jumlah sekolah yang luar biasa banyak
0: benar.
1: kita belum bisa sampai secara semuanya.
0: Secara langsung.
1: Jadi kita masih membuat pilot project sekolah-sekolah yang berkenan untuk menerapkan
0: integrasi ini.
1: Pesan itu. Tapi saya dapat info juga ada banyak sekolah-sekolah yang guru-gurunya juga sudah menerapkan secara langsung maupun tidak tentang pesan-pesan anti narkoba, karena mereka sudah punya kesadaran bahwa memang masalah narkoba ini sudah menjadi sesuatu yang urgent untuk disampaikan kepada siswa.
0: Betul. Dan tanggung jawab moral gurunya juga untuk menyampaikan itu barangkali ya.
1: Iya.
0: Untuk yang sudah menyampaikan, berarti itu sudah menyampaikan sebelum diminta sama BNN ya.
1: Iya. Itu yang kita harapkan.
0: Tapi memang kesadaran untuk anti narkoba ini harus dimasukkan ke dalam setiap diri manusia di Indonesia sih. Yeah. Aku juga agak serem melihatnya tuh. Apa perkembangan narkoba gitu, apalagi ke anak-anak di bawah umur yang sebenarnya tuh kalaupun mau disalahin enggak bisa juga mungkin, karena aku pribadi tuh ngelihatnya kalau anak-anak di bawah umur itu kayak konstruksi berpikirnya tuh belum selesai dibangun gitu. Jadinya kalau sampai dia melenceng, kemungkinan besar itu kesalahan, kelalaian dari lingkungan kah, dari orang tua kah, atau dari pihak manapun gitu mas, kalau aku ngelihatnya.
1: Ya memang kondisinya sekarang tentu berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Kalau misalnya 20 tahun yang lalu kita belum memasuki digitalisasi
0: benar
1: masif ini gitu. Bahkan sekarang anak-anak usia 2, 3 bahkan di balita itu mereka sudah memegang handphone sendiri.
0: Oh iya benar.
1: Nah tentu pengawasan-pengawasan orang tua tidak bisa 24 jam kan?
0: Benar-benar.
1: Nah disitulah mereka belajar tentang kosakata, tentang perilaku, tentang hal-hal yang kita nggak bisa bayangkan, Mas.
0: Betul.
1: Apa
0: betul.
1: Yang ada di dalam handphone itu. Kalau misalnya benar. Tidak diawasi dengan bijak, tentu banyak hal-hal negatif juga yang akan didapatkan oleh anak.
0: Anak-anak.
1: Dan ya. Salah satunya penyalahgunaan narkoba, peredarannya juga sudah masuk ke dalam media sosial.
0: Oh,
1: baik
0: gitu.
1: Itu peredaran secara kasat mata,
0: uh-huh.
1: Jualan melalui e-commerce, melalui akun-akun media sosial,
0: oh.
1: Maupun sampai ke ada juga kasus yang dia berjualan lewat chat, live chat di game online.
0: Jualan lewat live chat di game online.
1: Iya.
0: Waduh, makin susah kelacak ya, ini makin PR buat BNN teman berdua. Oke deh Mas, nanti kita sambung lagi kali ya. Mas, seru banget ini obrolannya. Tapi setelah satu lagu dulu yang mau lewat berikut ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seru banget ya, kita lanjutin lagi nih obrolannya, teman Pro 2. Masih barengan sama Kak Eko nih. Kak Eko, aku mau nanya dong, kalau si program sekolah bersinar ini sebenarnya udah diterapin dari kapan sih, Kak?
1: Secara program, sebenarnya ini sangat baru sekali, Mas. Baru tahun ini yang kita dapat arahan dari pusat untuk diterapkan di beberapa sekolah dan beberapa daerah, walaupun belum semuanya, belum semua BNN kabupaten kota se-Indonesia yang mendapatkan program ini, karena tahun kemarin pun sudah mulai berjalan tapi hanya pilot project di beberapa daerah.
0: Baru mulai benerannya gitu ya, yeah, di tahun ini,
1: karena baru tahun kemarin selesai untuk MOU, lalu untuk arahan terkait materi-materi apa yang bisa diintegrasikan, terus modulnya dan lain sebagainya. Nah, itu baru tahun kemarin selesai, maka tahun ini mulai diterapkan, dan ada beberapa yang daerah sudah tergabung untuk mendapatkan target minimal 1, 2, 3 sekolah, walaupun secara umum kita tetap harus menjalankan.
0: Oh iya benar.
1: Tetap menjalankan walaupun ada atau tidak ada anggarannya.
0: Benar.
1: Karena ya kita melihat urgensinya. Walaupun kita nggak dapat programnya, kita masih melihat urgensinya bahwa oh ini memang harus kita jalankan.
0: Dijalankan, benar.
1: Setidaknya dengan ada sekolah-sekolah yang menyambut baik dan mau ikut bekerja sama, oh itu udah sangat membantu sekali. Gitu.
0: Betul. Karena mungkin ya kalau di kacamata aku ya, ini juga sebenarnya jadi positif untuk sekolah-sekolah yang ikut gitu. Jadi kan dia bisa branding kalau sekolahnya ini bersinar koba ke calon-calon peserta didik gitu, Mas.
1: Betul. Iya kan? Apalagi untuk sekolah-sekolah swasta.
0: Sekolah-sekolah swasta, iya benar.
1: Ya, ya, tidak menafikan bahwa sekolah negeri juga memang wajib ya, karena sekolah negeri sekarang kan jumlah siswanya sudah semakin banyak,
0: banyak
1: juga ya,
0: Mas. Bener.
1: Semakin banyak. Dan tentu di dalamnya pergaulannya pun tingkat ekonomi, sosial dan lain sebagainya lebih beragam,
0: betul,
1: dibandingkan
0: betul
1: dengan sekolah swasta. Nah, ini juga menjadi sebuah peringatan buat kita semua, tidak memilah-milah sekolah negeri swasta atau dimanapun, semuanya harus ikut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, karena anak-anak ini sudah tidak lagi melihat bandar-bandar narkoba, tidak lagi melihat usia, gender, ekonomi dan lain sebagainya. Bener. Mereka hanya melihat bagaimana mereka bisa menghasilkan uang dari generasi muda kita.
0: Jahat banget ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi kalau untuk Kabupaten Bogor sendiri, ini udah berapa sekolah, Kak, yang gabung sama si sekolah bersinar ini?
1: Secara umum kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, dan mereka sudah mengeluarkan instruksi, surat edaran ke sekolah-sekolah. Tapi secara yang kita kerjasama, itu baru satu.
0: Oh, baru satu.
1: Yaitu SMP 2 Sukaraja.
0: SMP 2 Sukaraja.
1: Dimana kepala sekolahnya juga Ketua MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah di Kabupaten. Iya. Ya, diharapkan ini bisa lancar dan bisa menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya.
0: Oh gitu. Dan berarti ini asistensi yang tadi Kak Eko bilang itu untuk sekolah manapun yang menjalankan ya? Kalau yang belum bekerja sama tapi secara inisiatif mau menjalankan juga, itu boleh juga, Kak?
1: Wah, kita dengan tangan terbuka, Mas. Dengan tangan terbuka dan senang sekali, dengan senang hati, kita menyambut.
0: Oh gitu.
1: Jadi ada kerjasama atau tidak, kalau misalnya inisiatif datang dari sekolah, kita dengan senang hati akan mendatangi dan mengasistensi sekolah tersebut untuk mengintegrasikan kurikulum.
0: Kurikulum,
1: karena
0: bener,
1: semakin banyak sekolah, ya kita semakin senang
0: benar, semakin kan besar dampak yang bisa ditimbulkan ya.
1: Betul.
0: Nah, ada nggak sih, Kak, cara-caranya si BNN ini untuk memastikan kalau programnya itu dijalankan benar-benar baik dan benar gitu di sekolah-sekolah, Kak?
1: Ya, kalau dari proses programnya sendiri, kita pertama ada koordinasi, Mas ya, koordinasi terkait kondisi sekolah, terus kira-kira sudah ada atau kurikulum yang sudah diintegrasikan, yang sudah menyisipi materi-materi anti narkoba. Lalu kalau misalnya sudah ada, kita asistensi, kita pendampingan, lalu dilanjutkan dengan nanti pemantauan dan diakhiri dengan monef. Dengan hal-hal itu kita berharap itu ada periode-periode kita bisa mengawasi dalam satu tahun, satu tahun sejauh mana sekolah ini sudah menerapkan integrasi kurikulum.
0: Oh gitu. Terus ada itu nggak? Ada itu nggak kak? Ada kayak award gitu untuk sekolah-sekolah yang menerapkan dengan sangat baik misalnya gitu?
1: Ya, yeah. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan kita mas. Kita juga dengan harapan semakin banyak sekolah yang menerapkan, tentunya kita bisa membuat sebuah dalam tanda kutip perlombaan.
0: Perlombaan, benar.
1: Sekolah bersinar,
0: iya.
1: Ya kan, se-Kabupaten Bogor. Yang tentu kategori-kategorinya seperti saya sebutkan tadi, adakah regulasinya, lalu kegiatan-kegiatan pencegahan maupun rehabilitasi, lalu ada integrasi kurikulum, satgasnya, aktif dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah semakin banyak sekolah yang menerapkan, ya tidak menutup kemungkinan kita akan mengajak kolaborasi Pemda untuk memberikan award bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan dengan sangat baik sekali.
0: Oh iya, seru juga tuh kalau ada. Kadang tuh apa ya, kalau manusia tuh mudah dipancing dengan kompetisi gitu.
1: Betul, betul, betul. Kita tidak menutup mata tentang hal itu.
0: Iya kan. Nah, kalau dari sisi orang tua nih kak, sebenarnya ada nggak sih langkah yang bisa dilakukan sama orang tua untuk mencegah anaknya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba gitu?
1: Yang paling utama adalah orang tua membangun komunikasi dan keteladanan di keluarga.
0: Komunikasi dan keteladanan.
1: Karena di beberapa sosialisasi yang saya hadiri, tiap kali saya bertanya, berapa lama mereka berdiskusi, bicara dengan orang tua terkait masalahkah, curhatkah, atau mungkin hal-hal sepele yang ingin mereka ceritakan, masih banyak yang menjawab di bawah 1 jam.
0: Oh.
1: Kalau misalnya 1 jam ngobrol itu udah terasa sangat lama, berarti kan interaksi mereka selama mungkin di rumah itu lebih dari 12 jam, karena sekolah kan dari jam 7 pulang jam 4 ya kan, dari jam 4 mereka pulang, lalu mungkin ada keluar main. Terus setidaknya jam 7 malam itu mereka sudah standby di rumah sampai paginya.
0: Betul.
1: Ya kan? Ya dengan hanya sejam mereka diskusi, mungkin tidak banyak informasi yang bisa di-share oleh anak kepada orang tua, atau mungkin bahkan orang tuanya yang terlalu sibuk, ya kan, banyak kendala-kendala. Ya hal-hal tersebut. Karena itu saya berharap misalkan ada hari-hari yang libur atau hari-hari yang memang khusus untuk keluarga, saling sharing, saling komunikasi, saling membangun bonding antara orang tua supaya anak itu merasa orang tua ini teman terbaik dia.
0: Oh, benar.
1: Kenapa? Karena dengan mereka menjadikan orang tua teman terbaik, pertama kali yang akan di-share masalahkah, apakah, segala macam, pasti orang tua. Dengan itulah orang tua bisa membangun penjagaan. Karena kalau misalnya, apalagi kalau misalnya siswa-siswa SD, SMP yang mereka masih awam ya, masih awam terhadap kondisi sosial, yang harus menjaga mereka ya orang tua. Kita nggak bisa meminta orang lain untuk memperhatikan anak kita. Pasti yang paling utama adalah anak
0: orang tua sendiri. Orang tua kandungnya sendiri. Dan itu juga bisa jadi apa ya, tanda-tanda gitu ya, kalau misalnya anaknya udah mulai aneh nih, informasinya langsung sampai ke orang tua karena kedekatan tadi ya kak.
1: Iya betul.
0: Betul. Bisa jadi pencegahan lebih cepat gitu.
1: Iya. Ya tidak hanya masalah narkoba, tapi kasus-kasus yang lain seperti mungkin bullying.
0: Oh iya ya benar. Kan?
1: Terus juga kekerasan dan lain sebagainya. Kalau misalnya dengan adanya kekerasan, bullying itu kan secara mental mereka ditekan. Akhirnya mereka takut untuk bercerita.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya orang tuanya sudah tahu kondisi anaknya, terus menemukan adanya perubahan-perubahan fisik dan lain sebagainya, tentu mereka bisa serta-merta langsung menyikapi. Tapi kalau misalnya mereka sendiri jarang berkomunikasi kan, saya mungkin anaknya diam saja. Oh, anak saya lagi baik ini.
0: Anaknya anteng.
1: Kan, anteng gitu kan, enggak ada masalah. Ya jangan sampai seperti itu, karena kalau misalnya sudah sampai mereka berubah perilakunya, berarti penanganannya sudah kita bisa anggap terlambat.
0: Terlambat ya, benar-benar. Walaupun ada ciri-ciri pengguna narkoba, jangan sampai itu muncul dulu di anak, baru kita tahu ya.
1: Betul, Kak,
0: benar.
1: Betul. Dan itu masih ada terjadi, Mas. Saat misalnya anak kena kasus misalkan di sekolah, ternyata dicek urin positif atau tertangkap oleh polisi kena razia, saat orang tuanya dipanggil, anak saya baik kok di rumah, anak saya nggak ini kok, ya berarti kan sudut pandang orang tuanya hanya di dalam rumahnya saja, mereka tidak tahu bagaimana pergaulan anaknya di luar, dengan siapa dia bergaul. Nah, kita sebagai orang tua juga harus tahu dengan siapa mereka bergaul.
0: Betul betul. Kalau kata netizen itu tuh orang tua yang nggak kenal sama anaknya, Cen.
1: Betul betul.
0: Nah, terakhir Kak Eko nih. Apa harapan dari Kak Eko terhadap sekolah-sekolah di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor, di Bogor pada umumnya ya, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini? Sekaligus mungkin ada pesan buat teman Pro 2, khususnya untuk pelajar mungkin ya, Kak.
1: Ya, ya, penyalahgunaan narkoba sudah semakin mengkhawatirkan, Mas, dengan berbagai macam jenis narkotika jenis baru yang berkembang saat ini masuk ke dalam Indonesia. Tentu butuh effort yang lebih besar lagi untuk menanganinya. Karena penyalahgunaan narkoba ini ibarat ibu dari segala macam

0: butuh waktu dan juga butuh tahapan. Betul, dan betul. Kita berharap semakin banyak stakeholder, pihak-pihak yang ikut terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Karena anak kita adalah masa depan bangsa kita. Kalau misalnya anak kita dari awal sudah rusak otaknya oleh penyalahgunaan narkoba, mau dibawa kemana bangsa kita di masa yang akan datang?
1: Betul, anak kita adalah masa depan bangsa kita. Sepakat, Kak Eko. Terima kasih banyak, Kak Eko, untuk kesempatannya di pagi hari ini.
0: Siap, sama-sama, Mas.
1: Jadi gitu, teman Pro 2. Dan ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita, teman Pro 2. Sayangnya, gue juga udah harus cabut dari ruang denger lo. So, thank you so much buat atensinya di hari ini. Bye-bye, sampai jumpa lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Pro 2. Halo, ketemu lagi bareng saya Redi di Santai Siang untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan saya akan menemani teman Pro 2 sampai nanti tuntas serangkaian acara ini di jam 3 sore ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Yang mau request tentunya boleh, kita buka line request nih. Teman Pro 2 bisa request lagu favorit teman Pro 2 di 0811 111 5222, atau bisa juga lewat fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita coba baca request dulu yang masuk nih. Ini ada dari Rian. Halo Rian. Rian pengen dengerin lagunya Roni Parulian yang judulnya Wild Side Zaman. Oke, ada lagi juga ini dari Cika. Halo Cika. Cika disentul nih. Kita request dong lagunya Hindia yang judulnya Kita Kesana. Lagunya spesial buat teman-temanku aja di Bilabong. Jauh ya rumah di Sentul, teman-temannya di Bilabong nih. Oke, okay. Ada lagi juga ini dari Baim. Halo Baim. Kak, request lagu dong dari Camila Cabello, Yang Mana Aja. Thank you, you're welcome. Siap, nanti saya coba cek ya, saya puterin ada gak nih Camila Cabello-nya. Tapi kayak harusnya sih ada. Tapi kalau sekarang kita dengerin dulu Roni Parulian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, ini ada kabar gitu ya dari Justin Bieber, Teman Pro 2 ya. Justin Bieber ini dikabarkan gitu ya, Teman Pro 2, ini ya, sedang dalam pembicaraan gitu untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 ya. Nah, apabila negosiasinya nanti berjalan dan juga mencapai kesepakatan, Justin Bieber ini akan bergabung dengan Madonna. Malum, ngomongin bola ya, jadinya Maradona lagi. Bergabung gitu dengan Madonna, Shakira, dan juga BTS yang lebih dulu ini diumumkan gitu. Laporan ini pertama kali diungkap media internasional TMZ, namun hingga kini FIFA memang belum melakukan tanggapan resmi. Begitupun juga dengan perwakilan Justin Bieber nih, belum memberikan tanggapan apapun ya. Sebelumnya, FIFA ini mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana ya, final Piala Dunia. Acara ini akan digelar di 19 Juli 2026 di New York Jersey Stadium. Jadi kalau di kita sih kick-offnya berarti di tanggal 20 dini hari ya. Madonna dan juga Shakira bukan nama baru gitu dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar ya. Madonna ini pernah menjadi penampil utama di Super Bowl Halftime Show 2012, sementara Shakira tampil bersama Jennifer Lopez pada edisi 2020 gitu ya. Nah, menarik nih, bagaimana kesepakatannya nanti, apakah Justin Bieber ini deal gitu terus jadi pengisi acara juga di halftime show-nya. Ya kita tunggu aja ya, nanti akan seperti apa kelanjutannya gitu tentunya ya. Oke, kalau gitu saya puterin ini dulu ya, Justin Bieber nih, tapi ini juga lagu lama, siapa tahu Teman Berdua juga punya kenangan sama lagu ini ya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Asal Sabil dengan singlenya Hachu. Lucu ya judulnya ya. Tapi Salma ini kalau diinget-inget judulnya emang unik-unik, kayak lucu-lucu ya. Apa iya gitu terus ya, terus Hachu gitu-gitu tuh lucu-lucu sih, emang judulnya catchy gitu ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang masuk ya. Ini ada dari Rina. Halo Rina di Bojonggede, request lagunya Charlie Puth yang Beat Yourself Up. Kalau ada tolong diputerin ya kak. Thank you. Okay, you're welcome. Ada lagi juga ini yang pengen dengerin lagunya Mahalini, Melawan Restu. Buat yang lagi siaran, salam kenal. Ini dari Wiwit di Cibinong. Okay, salam kenal juga Wiwit. Aku ready. Okay, buat teman Pro 2 lainnya yang juga mau request silakan bisa langsung WhatsApp aja di 0811-111-5222 atau teman Pro 2 bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Oke, okay? Sekarang saya putarkan dulu Charlie Puth, Beat Yourself Up. Enjoy.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 bersama saya, Reddy. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Timnas tinju Indonesia mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan dari 3 pertarungan di ajang ASEAN Boxing U19 dan U23 2026. Laga digelar di Basket Hall Senayan Jakarta, Kamis 9 Juli 2026. Petarung putri pertama Indonesia Nurul Izzah Nukuhehei harus mengakui keunggulan Humorobonu Mamajonova dari Uzbekistan di kelas Woman Fighter 57 kg. Mamajonova menang mutlak 5-0 dengan skor 28-29, 28-29, 27-30, 27-30, dan 28-29. Dipimpin wasit asal Mongolia, Batsam Doel Muhammad. Maria Mestita Manguntu berhasil meraih kemenangan manis atas Yuen Li dari Taiwan di kelas Women Light Welter 65 kg. Maria menang dengan skor 4-0 setelah 4 hakim memberikan nilai 29-27 dan 1 hakim memberikan hasil seri 28-28. Wasit pertandingan berasal dari Slovakia yaitu Radoslav Simon memimpin jalannya pertarungan. Kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kontingen Indonesia di hari keempat. Sementara itu, Linda Sari Lenggi Mai Lilin juga berhasil meraih kemenangan tipis atas Robiakon Bakhtiyorova dari Uzbekistan. Linda menang 3-2 dengan skor 28-29, 29-28, 29-28, 28-29, dan 28-29. Dipimpin wasit asal Yordania, Sehada Najeh. Kita ke informasi lainnya teman Pro 2, Red Bull KTM Factory Racing mengumumkan Alec Marquez dan Fabio Di Giannantonio sebagai duet pembalap mulai MotoGP 2027. Keduanya dipastikan telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama pabrikan asal Austria tersebut. Alec Marquez bergabung setelah finish sebagai runner-up MotoGP 2025 dan memenangi beberapa balapan kelas utama. Pembalap Spanyol itu juga pernah meraih gelar dunia Moto3 dan Moto2. Marquez mencatat podium serta kemenangan Grand Prix pertamanya bersama KTM RC4 pada Moto3 di musim 2013. Musim lalu ia memenangi seri Jerez, Catalunya, dan Malaysia sebelum finish kedua di klasemen. Musim 2026, Marquez kembali meraih kemenangan pada seri Jerez. KTM menilai pengalaman dan kecepatannya penting untuk mengembangkan RC16 berkapasitas 850cc mulai 2027. Sementara itu, Di Giannantonio dipastikan akan menjadi rekan setim Marquez setelah menyepakati kontrak jangka panjang bersama KTM. Pembalap Italia itu kini menempati 3 besar klasemen MotoGP 2026. Musim ini, Di Giannantonio berhasil memenangi GP Barcelona di Catalunya. Ia juga membukukan 3 podium Grand Prix dan 4 podium sprint dari 10 putaran. Dan teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Reddy mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Selamat siang.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, tentunya masih bareng saya Ready di santai siang ya, teman Pro 2, untuk edisi hari ini ya. Yang mau request lagu tentunya juga masih boleh ya, sampai jam 2 nanti sih buka untuk requestan dari teman Pro 2 semuanya ya. Hey guys, sekali lagi, kalau teman Pro 2 pengen request lagu, langsung aja kirim ke 0811-111-5222. Atau teman Pro 2 juga bisa memanfaatkan fitur live chat nih yang ada di aplikasi RRI Digital. Yang belum download aplikasi RRI Digital, ayo download dulu nih teman Pro 2. Seru banget kok, di situ nggak hanya bisa dengerin siaran ini secara streaming gitu ya, tapi juga di situ banyak konten-konten kita, dari mulai mini drama kita, drama-drama radio horor di situ ada buat yang suka drama horor. Wah, seneng tuh di situ ya. Lalu juga ada playlist lagu-lagu asik kita juga. Ada informasi-informasi, ada konten video, banyak pokoknya, lengkap ya. Dan di fitur live chat itu, teman Pro 2 nggak hanya bisa ngobrol sama saya aja gitu ya, tapi juga bisa ngobrol sesama pengguna aplikasi RRI Digital. Jadi berasa seperti punya ini ya, sosial media sendiri. Asik tuh, bisa di add friend juga lagi. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi? Ayo download RRI Digital sekarang juga.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih di Santai Siang bersama saya Reddy tentunya ya. Buat teman Pro 2 gitu, ini waktu untuk istirahat dan juga makan siang. Udah bentar lagi ya, bentar lagi. Sekarang sudah di menit ke 43 selepas jam 11 siang gitu teman Pro 2. Bentar lagi nih kita akan istirahat, mulai cari makan gitu ya. Tapi jangan lupa juga ya, tunaikan dulu seluruh kewajibannya ya. Yang nanti yang harus sholat dulu ya. Itu di azannya nanti kalau gak salah suruh di jam 12 lewat 1 menit nih teman Pro 2 ya. Oke, sambil menunggu jam istirahat tentunya, yang mau request lagu boleh ya, silakan di 0811 111 5222. Ini sudah ada Angki. Halo Angki, yang pengen dengerin lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur. Oke, ini lagu yang dirilis di tahun 2024 ya, Sal Priadi Foto Kita Blur. Saya langsung putarkan buat Anggi. Oke, okay? Dan juga buat teman Pro 2 semuanya yang mau request boleh, saya tunggu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ini ada kabar nih dari para awak Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS yang melanjutkan penelitian biomedis sambil bersiap nih menghadapi pergantian kru. Penelitian yang dilakukan ini berfokus pada rekayasa jaringan tulang rawan dan sistem tekanan darah di lingkungan mikrogravitasi, teman Pro 2. Tuh, ya. Para ilmuwan ini berharap nih kalau hasil risetnya nih ini dapat meningkatkan pengobatan bagi manusia di bumi maupun mendukung misi antariksa jangka panjang. Astronot NASA Jessica Meir ini memproses sampel sel tulang rawan yang dikembangkan di laboratorium modul Kibo, teman berdua. Penelitian ini memanfaatkan kondisi tanpa gravitasi untuk menghasilkan jaringan tulang rawan yang lebih menyerupai jaringan alami tubuh manusia gitu, teman berdua ya. Dan ya hasilnya ini diharapkan mendukung terapi dan pencegahan cedera sendi serta tulang rawan ya. Astronot NASA Jack Hathaway ini melakukan perawatan modul eksperimental BEAM dengan mengganti baterai sensor dan memindahkan sejumlah peralatan penelitian. Jessica Meir ini juga membantu pekerjaan ini di sela-sela aktivitas risetnya ya. Sementara itu nih, astronot NASA lainnya Chris William ini merekam pesan edukasi gitu ya, teman berdua, tentang dampak mikrogravitasi bagi pelajar di Eropa. Ia juga menyiapkan stasiun tidur sementara menjelang kedatangan kru baru pekan depan gitu, teman berdua ya. Nah, astronot ESA Sophie Adenot ini turut mendukung gitu penelitian tulang rawan ini gitu, teman berdua. Sophie ini juga melakukan pemantauan kesehatan menggunakan perangkat diagnostik portable gitu. Di sisi lain nih, kosmonaut Roscosmos Sergei Kudryavkov ini dan juga Sergei Mikhaev ini bersiap kembali ke bumi bersama Chris William. Ketiganya pulang menggunakan wahana Soyuz MS-28 pada akhir Juli nanti setelah menyelesaikan misi penelitian selama 8 bulan. Ya,

Ya, teman pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 1 menit. Ini berarti sudah kumandang azan zuhur ya. Berarti untuk teman-teman yang punya kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat, sholat dulu baru kita istirahat. Ngantri di kantin, makan, pesan minum, santai dulu ngobrol sama teman-teman ya. Oke, untuk itu saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang bernuansakan religi islami di ruang dengar teman pro 2 semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Pro 2 FM, RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Produ FM.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, ini ada kabar nih teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang mungkin hobi beracting atau juga teman Pro 2 ingin jadi seorang bintang film ya. Ini dari sutradara Joko Anwar yang membuka kesempatan nih untuk masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Nah, proses open casting ini dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar untuk memiliki pengalaman acting profesional. Ya, jadi siapa saja bisa ya. Pengumuman ini disampaikan Joko Anwar melalui akun Instagram pribadinya di hari Selasa kemarin ya teman Pro 2, tanggal 7 Juli 2026. Film ini nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya Come and See Picture. Unggahan ini tentunya langsung dibanjiri komentar warganet nih yang tertarik untuk ikut casting. Sejumlah aktor dan influencer juga ikut meramaikan kolom komentar dan menyatakan minatnya untuk bergabung ya. Joko Anwar ini mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari disilahkan untuk mendaftar. Kesempatan ini terbuka bagi peserta dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang baru pertama kali mencoba dunia acting gitu teman Pro 2 ya. Sejumlah karakter yang dibutuhkan ini antara lain adalah pria dan perempuan berlatar Jawa dengan rentan usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, tim produksi juga mencari pria berkebangsaan Eropa yang dapat berbahasa Belanda serta pria berpenampilan Timur Tengah. Calon peserta diminta menyiapkan sejumlah dokumen pendukung nih sebelum mendaftar ya. Dokumen ini meliputi foto terbaru, data diri, curriculum vitae apabila ada gitu ya. Lalu juga show reel atau video acting serta rekaman monolog sesuai karakter yang dipilih. Kita jadi ada bocoran sedikit ya tentang film terbarunya Joko Anwar nih. Latarnya Jawa, ada Belandanya, juga ada orang dengan penampilan Timur Tengah. Menarik nih. Apa ikutan ya? Saya Uzbekistan sih bisa kayaknya. Oke, itu informasinya ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 mau baca lebih detail, bisa langsung cek aja di website kami rri.co.id. Karena informasi ini saya ambil dari website kami rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo Rian, pengen dengerin lagunya Afgan dan Raisa yang judulnya Tunjukkan. Tolong diputerin ya bang, lagunya buat aku aja dan juga buat teman-teman kantor nih yang lagi nyantai. Jangan kebanyakan ya, dikurang-kurangin lah, gak sehat buat kesehatan ya. Ya walaupun emang kalau sambil ngopi mantep juga sih ya. Oke, Raisanya sama Afgan nanti saya coba putarkan ya.

Don't Speak, teman produa dari No Dub. Spesial buat teman produa semuanya tentunya ya. Masih di Santai Siang, masih ada saya Reddy juga yang mengudara menemani teman produa ya. Ini ada kabar nih teman produa dari Sana Group. Ini bukan dari Sana ya, namanya Sana. Ini personil dari grup Twice ya. Yang dikabarkan nih, ini akan memulai debutnya sebagai artis melalui film terbaru berjudul Nyanyi. Nah, kabar ini diumumkan kemarin ya, teman berdua, setelah sebelumnya juga dilaporkan oleh sebuah media ya. Ini menanggapi laporan ini, JYP Entertainment ini mengkonfirmasi kalau penyanyi ini akan menjadi pemeran utama dalam film Nyanyi. Proyek ini menjadi tantangan akting pertama dari Sana setelah 11 tahun berkarir sebagai anggota Twice ya. Dan proyek ini menjadi langkah baru gitu bagi Sana untuk memperluas aktivitasnya di dunia hiburan. Sebelumnya nih, Sana juga dikenal sebagai salah satu anggota Twice yang debut di tahun 2015 di bawah naungan JYP Entertainment. Wih, kalau saya juga udah gak sabar nih main lihat si cantik Sana ini nih. Twice salah satu grup K-pop yang saya suka juga soalnya ya. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

lagu lama teman Pro 2 tapi masih tetap enak untuk didengarkan sampai saat ini ya. Lagu dari Padi judulnya Mahadewis. Ya, ini spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya. Dan yang mau request boleh silakan request ya teman Pro 2, walaupun sepertinya saya juga harus pamit undur lebih cepat ya nampaknya teman Pro 2, karena setelah ini saya ada satu tapingan atau satu program dari RRI Bogor gitu yang akan disiarkan di kanal YouTube-nya RRI Bogor Official dan juga di RRI Net ya. Kita lagi produksi program obrolan budaya nih ya. Jadi kalau mau lihat program audiovisual kita boleh langsung cek website kami aja ya di di YouTube kita ya, di RRI Bogor Official nih teman Pro 2. Nanti semuanya ada di situ ya. Jadi setelah ini Rinda yang akan menemani teman Pro 2, yang harusnya Rinda masuk jam 3 jadi masuk lebih cepat, saya akan siap-siap dulu ya. Oke, kalau gitu ready pamit teman Pro 2. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pradua. Bertemu sama Rinda Marlitas kali ini di sesi terakhir santai siang sampai dengan rangkaian sore ceria nanti. Rinda bakal nemenin kamu tentunya dengan informasi-informasi, ada dunia hiburan, kesehatan, seputaran UMKM. Kemudian nanti juga yang berprestasi-berprestasi, ada lah pokoknya komplit di hari ini. Tentunya lagu-lagu terbaik juga bakalan aku putarin untuk kamu menemani aktivitas siang sampai dengan malam hari nanti.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: pemilu makin deket nih bro. Gimana? Udah siap milih pemimpin?
1: Hah, gampang mah itu. Siapa yang ngasih uang itu yang aku pilih.
0: Wih, itu sih money politik. Emang kamu gak tahu itu salah satu bentuk suap?
1: Hah? Ngaco kamu.
0: Iyalah, politik uang juga disebut induknya korupsi. Kamu mau dukung calon pemimpin yang begitu?
1: Duh, ampun deh, gak mau.
0: Nah kan, ya udah sekarang cari informasi di internet tentang profil calon pemimpin. Cari di sumber terpercaya ya.
1: Oke, siap.

Teman berdua, ada informasi dari seputaran hiburan. Tom Holland ini mengatakan kalau lewat peran terbarunya dalam film epic fantasy The Odyssey, ini sebagai kesempatan terakhirnya merasakan peran sebagai anak laki-laki. Nah, cuma di peran ini dia terakhir jadi anak-anak, teman berdua. Aktor 30 tahun ini tuh memerankan Telemachus yang merupakan putra tunggal dari Odysseus yang diperankan Matt Damon. Peran yang ia mainkan sekaligus bikin dia merenungkan maskulinitas dan juga wujud sebagai seorang anak laki-laki yang tumbuh jadi pria dewasa. Adapun Holland tampil bersama Anne Hathaway, kemudian ada Charlize Theron, ada Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, istrinya Zendaya yang memerankan Dewi Athena. The Odysseus adalah epic fantasi yang diadaptasi dari puisi karya Homer yang menceritakan mengenai petualangan Odysseus, Raja Ithaca legendaris. Sang raja dikenal berhasil memenangkan perang Troya serta menjadi sosok di balik terciptanya kuda Troya. Film ini tuh rencananya tayang di bioskop di 17 Juli nanti nih, teman produser.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Informasinya masih dari seputaran film di Temano Pro 2. Proyek film panjang bergenre supernatural horror karya dari Siddhartha Tata, Slaughterground ataupun Hujan Kematian, berhasil meraih 3 penghargaan industri dalam Network of Asian Fantastic Film 2026. Proyek market resmi Bocheon International Fantastic Film Festival di Korea Selatan. Nah, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada hari Kamis, film ini tuh berhasil meraih penghargaan terbanyak, yaitu adalah 3 penghargaan industri setelah menjalani 27 pemutaran bisnis dengan berbagai calon mitra selama rangkaian NRFF Project Market, yaitu ada Abnormal Studio VFX Award, ada juga Mokachai Laboratories Post Production Award, serta Hive Film Work Incast Award. Penghargaan ini tuh sebagai bentuk apresiasi atas potensi kreatif Slaughterground, sekaligus memberikan dukungan nyata untuk pengembangan proyek lewat fasilitas visual efek, post production, dan juga pendanaan untuk tahap produksi berikutnya. Proyeknya diproduseri oleh Ajis Dibyo dan juga Pramudia Andika dengan Anissa Ajam sebagai co-producer dan juga founder dari Aftersun Creative sebagai rumah produksi berasosiasi bersama Noam Film, Cosmic Kebun Studio, dan Spasi Moving Image. Filmnya sendiri merupakan adaptasi dari komik populer Locus karya Iskandar Salim yang sudah dibaca lebih dari 1 juta pembaca. Keren banget.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hanya satu hal yang membuat impian kita tidak terwujud, yaitu takut menghadapi kegagalan.

Nah, masih obrolannya seputaran film, teman Predua. Siapa yang gak kenal sama Liodra? Penyanyi yang cantik, serba bisa, suaranya juga gak perlu diraguin lagi. Penyanyi Liodra Ginting ini mengaku menghadapi tantangan ketika dipercaya membawakan soundtrack film live actionnya dari film Moana yang bertajuk Sepanjang Jalan, yang menyanyikannya itu pakai rap gitu deh, teman Predua. Nah, di soundtrack lagunya Sepanjang Jalan, Liodra berkolaborasi bersama Amora Lemos dan juga Silat Open Up. Liodra bilang kalau Sepanjang Jalan ini tuh musiknya emang upbeat banget, yang semangat gitu. Menurutnya, terlebih menyanyikan bagian rap untuk lagu ini dalam penampilan langsung dinilainya jauh lebih menantang dibandingkan dengan rekaman gitu kan. Kalau rekaman kan bisa diedit-edit gitu kan, ya diedit-editnya adalah diganti gitu loh, namanya diperbaiki atau bisa diulang-ulang. Kalau live kan gak bisa ya, teman Predua ya. Makanya dia ngerasa bawain secara live itu lebih menantang lagi. Nah, Liodra sebelumnya sudah pernah ngebawain soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana 2. Namun kali ini dia ngaku senang sekali dipercaya mengisi untuk film live action Moana yang berkolaborasi bersama Amora Lemos dan juga Silat Open Up. Waduh, semakin ini ya, semakin membuktikan kalau Liodra itu tidak hanya bisa nyanyi di 1-2 genre aja, nge-rap juga bisa nih sekarang, teman Pro 2.

walaupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Teman-teman, buat kamu yang mungkin lagi kebingungan gimana sih caranya ngitung harga untuk jualan online di marketplace, khususnya untuk yang makanan-makanan ataupun minuman di Taman Pro 2. Kadang kita kan kebingungan gitu kan ya, apakah mau dijual dengan harga yang sama offline dan juga online atau dinaikin? Kalau dinaikin berapa banyak sih harus naikinnya? Nah, nanti aku bakalan bahas ini nih teman-teman Pro 2. Ada sedikit tips dari aku supaya kamu juga tidak boncos gitu jualan di online. Menarik kan? Makanya jangan kemana-mana karena kita di rangkaian sore ceria di UMKM.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2. Yang baru di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Keputusan FIFA mencabut sanksi Florarina Balogun di Piala Dunia 2026 terus memicu kontroversi. Kali ini sejumlah anggota Parlemen Eropa meminta penyelidikan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino. Desakan tersebut muncul setelah FIFA membatalkan hukuman larangan bermain untuk Balogun dan sebelumnya striker Amerika Serikat itu menerima kartu merah saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada 1 Juli lalu. Dalam aturan normal, kartu merah di Piala Dunia membuat pemain absen pada laga berikutnya. Namun Balogun tetap bisa tampil saat Amerika Serikat menghadapi Belgia di babak 16 besar. Tim nasional Maroko dipastikan tidak akan diperkuat gelandang Ismaïl Saïbari saat menghadapi Prancis. Ia menjadi pekerja rumah atau PR bagi Maroko saat tampil perempat final Piala Dunia 2026 di Gelete Stadium. Kepastian tersebut dipastikan setelah Maroko Mohamed Ouahdi Kamis 9 Juli 2026. Kwahdi memastikan kondisi Saibari belum cukup bugar untuk diturunkan setelah mengalami cedera hamstring. Absennya Saibari menjadi kerugian bagi Maroko, mengingat perannya cukup penting sepanjang turnamen. Gelandang milik PSV Eindhoven ini tampil impresif selama membela Maroko di Piala Dunia 2026. Saibari menjadi salah satu motor serangan tim Singa Atlas dalam perjalanan menuju babak 8 besar. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Fun Radio, aku punya janji gimana cara menentukan harga kalau misalnya kita jualannya di online, apalagi kalau misalnya makanan dan minuman nih teman-teman Fun Radio. Sebenarnya bisa juga sama ataupun bisa juga beda sama harga di offline. Yang penting kita tahu nih semua biaya yang muncul di online, karena biasanya lebih banyak daripada jualan di offline. Caranya cukup sederhana menentukan harganya. Yang pertama, tetap harus hitung modal per porsinya, dari bahan baku, buku, kemasan, gas, listrik, air, sampai dengan tenaga kita, itu harus tetap dihitung nih teman-teman Pro2. Misal, bahan bakunya dalam satu porsinya itu 15.000, kemasannya itu 2.000, gas, listrik, dan yang lain-lain dihitungnya 1.000. Nah, modalnya itu berarti 18.000 ini untuk satu porsinya. Tambahin biaya operasional. Biasanya itu ada admin marketplace, biaya promosi, komisi aplikasi, dan juga penyusutan alat. Misalnya tambahannya itu adalah 2.000, jadi total biayanya itu adalah 20.000. Nah, tentu keuntungannya untuk UMKM pun harus diperhatikan. Banyak UMKM ngambil margin sekitar 30-60%. Ini tergantung jenis makanan atau minumannya ya. Misalnya dari harga yang mau kita pasang itu 20.000. Untungnya kita pengen berapa sih? Nah, untungnya misalnya kita ngambilnya pengennya 10.000. Berarti harga jualnya itu adalah 30.000 untuk di online. Nah, terus harga online sama offline apakah harus sama? Gak harus. Karena banyak penjual menerapkan seperti ini. Kalau offline 30.000, online itu bisa sampai 33-36.000. Alasannya karena di online ada biaya tambahan seperti komisi aplikasi dan promo. Nah, karena selama selisihnya masih masuk akal, pelanggan umumnya memahami konsep seperti ini gitu. Kalau misalnya jualannya lewat media sosial gimana? Yang tanpa aplikasi, biasanya harganya bisa tetap sama dengan offline karena nggak ada potongan komisi.

0: Dil, lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial, sekarang malah dapat pesanan rutin.
0: Wih, serius? Padahal modalnya cuma ide sama laptop.
1: Iya, yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
0: Oh, berarti peluangnya gede ya, asal kitanya mau gerak.
1: Gede banget, man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
0: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
1: Setiap ide punya peluang, man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalanin sampai jadi rezeki.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

ini waktunya kita bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan Sore Ceria. Hari ini kita bakalan dengerin obrolan seru dari Denny dan juga Neila di Pro 2 Bandung. Kita bakalan bergabung untuk mengikuti Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon.

0: Sore ceria berjaringan.
1: Yes, selamat sore teman Pro 2 yang ada di Cirebon, Bogor dan juga Bandung.
0: Benar banget. Senang sekali kita ada di sore ceria berjaringan untuk hari ini ya. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026.
1: Yes, dan di sore ceria berjaringan kali ini kita kedatangan salah satu anak muda yang sangat berprestasi.
0: Ada Nila dan Denny sampai 30 menit ke depan, yes, pastinya di sore ceria berjaringan kali ini. Dan langsung aja kita perkenalkan.
1: Iya.
0: Ada siapa Denny?
1: Ada Nyimas Nabila.
0: Bener banget. Ini mahasiswa penerima internasional internship juga ya.
1: Betul.
0: Ini bisa diceritain gak sih Nyimas, awal kamu nih sampai bisa nerima nih internasional internship ini dulu kali ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol. Ternyata emang udah dari kecil ya.
1: Bener.
0: Sudah satu tuh kayak diajarin bahasa Inggris. Kayak kalau misalnya mungkin Denny sama Nayla nih pada usianya, itu kita kan kalau misalnya kecil mah kita kemana nih? Maunya kemana? Mainan.
1: Iya, mainan. Ini buku katanya.
0: Udah milih buku.
1: Iya.
0: Bahasa Inggris lagi ya.
1: Iya, bahasa Inggris ya.
0: Gak main-main.
1: Bahkan katanya dari SD bahasa Inggris udah bagus.
0: Bener banget. Coba in English?
1: Nanti aja. Nanti aja.
0: We present, Nyimas.
1: Nanti aja lah. Malu kalau dengerin diri sendiri ngomong bahasa Inggris, malu. Mending Nyimas aja.
0: Mending ke Nyimasnya aja. Nyimas, apa kabar?
2: Kabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini boleh ceritain dong Nyimas ya, tadi soal kok bisa nih tiba-tiba diterima magang internship di Rosewood Hotel di Hong Kong.
0: Benar.
1: Gimana itu ceritanya nih Mas?
2: Pertama kenalin aku teman-teman Pro 2, kenalin aku Nyimas Nabila, aku mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Okay.
2: Aku ini jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Awalnya aku tahu soal internship ini itu dari teman sebenarnya. Enggak tahu sendiri. Itu teman nemu apa ya posternya. Entah itu dari dosen atau mungkin dari akun officialnya UGJ alias UGJ.official ya, kalau mau kepoin di Instagram. Awalnya mungkin dari teman itu diajak. Dari teman itu diajak aku ikutlah gitu ya. Buat ikut interview gitu awalnya yang pertama ke itu juga apa ya motivasinya masih kecil gitu tuh.
1: Cuma
2: pengen ikut aja gitu. Tapi pas udah lolos ke dinyatakan lolos ke sesi kedua itu motivasi aku mulai naik gitu ya, kayak karena seneng lah bisa lolos gitu. Di interview lagi sampai interview kesekian, akhirnya nyampe ke interview sama user dari Hong Kong ya langsung. Jadi itu aku sebenarnya nggak nyangka bisa nyampe sejauh itu. Ngelewatin pelatihan segala macam gitu. Awalnya aku juga interview sama user dari Hong Kong itu awalnya kayak apa ya, persiapannya masih separuh gitu. Kaget tiba-tiba habis seminar gitu ya. Awalnya seminar, dikasih taunya ada seminar. Habis seminar itu ternyata interview. Wah, di situ aku tuh apa ya, deg-deg pokoknya kayak gugup lah gitu.
0: Udah mulai nervous.
2: Iya, udah mulai nervous. Tapi di mindset aku tuh, alam bawah sadar aku tuh ditetapkan, ah santai aja gitu.
1: Iya, sama-sama manusia ini.
2: Terlalu gugup. Kalau misalnya terlalu gugup dari pengalaman interview sebelumnya, jadi nggak yakin gitu jawabnya. Nah, di sini aku mindsetnya udah santai. Jadi waktu pas interview tuh nggak terlalu gugup dan pede-pede aja. Dan aku juga dapat first impression dari beberapa dari dosen di sana tuh di Poltekpar. Itu first impressionnya, kamu ini confident ya orangnya, nggak kelihatan kayak orang yang pemalu. Karena mannerism aku tuh kayak orang yang pendiam, pemalu, nggak banyak ngomong gitu. Nah, bener nggak nyangka gitu pas gitu udah selesai interview sama
1: user
2: dari Hong Kong, beberapa hari kemudian dapat kabar Nyimas diterima sama Rosewood Hong Kong. Aku kaget karena di situ tuh nggak terlalu ekspektasi kalau bakal keterima gitu tuh. Karena aku nggak ada persiapan banyak gitu, apalagi pengalaman aku di perhotelan itu masih
1: zero bahkan.
2: Ya masih ada sedikit lah karena udah di training sama dosen-dosen Poltekpar. Terima kasih banyak dosen Poltekpar.
0: Jadi udah ada pembekalan gitu ya.
2: Seenggaknya.
1: Terus berarti tadi juga interview dalam bahasa Inggris pertama kamu berarti ini Mas ya?
2: full bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali.
0: Itu kayaknya sebelumnya dibanyakin makan keju dulu.
1: Iya, sama roti biasanya. Iya.
2: Okay. Sayangnya aku nggak terlalu suka roti sama keju.
0: Wah, sayang banget. Berarti emang udah bahasa, emang udah dasarnya.
1: Gitu. Iya.
0: Udah spell bahasa Inggris banget.
1: Betul. Nah, Nyimas, ini kan berarti antara pendidikan kamu sama prestasi kamu yang bisa keterima internship di Hong Kong ini kan kayak berbanding terbalik ya, Nih ya, kayak bener yang banget. Satu di bidang pendidikan untuk ngajar kan sebenarnya kan pendidikan bahasa Inggris itu, dan ini keterima internshipnya di hospitality. Nah, ini kamu gimana maksudnya? Kamu nih masih nyari-nyari kah passion kamu di bidang apa, atau mungkin udah menentukan ini hospitality ini di jadi passion kamu?
2: Sebenarnya cita-cita awal aku tuh masih belum jelas gitu pas awal masuk. Tapi setelah mendalami lagi gitu aku pengennya apa, aku termotivasi pengen jadi PR, jadi bagian
1: Itu.
2: Pengen karirnya ke bidang PR kan, yeah. Public relation. Tapi setelah ikut apa ya program ini tuh, kayak wah, perhotelan oke juga gitu. Walaupun memang dengar-dengar cerita dari teman-teman yang di sana, yang udah ada pengalaman magang gitu kan, kalau sebenarnya hotel nggak apa ya, perhotelan itu benar-benar nggak gampang gitu. Benar-benar susah, apalagi apa ya dapat cerita dari orang-orang anak-anak yang ada pengalaman di FO, dari housekeeping, dari F&B, dari kitchen, segala macam itu benar-benar wow. Berat banget ya ternyata gitu. Emang harus headset, harus benar-benar apa ya, memberikan pelayanan terbaik mereka terus gitu. Benar-benar enggak bisa santai gitu.
1: Betul.
2: Sama sekali.
1: Mau kita lagi apa namanya, mau lagi hatinya lagi jelek, bad mood gitu, kalau ada pengunjung, kalau ada tamu ya kita harus tetap senyum.
2: Iya, benar.
1: Itu mungkin yang salah satu yang bikin susahnya jadi hospitality
2: Jadi mood kita tuh jangan mempengaruhi kinerja kita gitu.
0: Ini kamu manajenya kayak gimana nih? Itu kan orang tuh enggak selamanya ya in a good condition gitu. Apalagi moodnya bagus. Nah, ini Nyimas sendiri gimana buat manage itu tetap bisa tampil all out nih ngadepin tamu-tamu?
2: Kalau untuk berhadapan sama tamu sendiri kan aku belum pernah ya gitu. Tapi untuk memanage emosi itu aku biasanya kalau misalnya udah too much, ngerasanya udah overwhelmed banget, biasanya aku ngambil waktu sebentar buat ke kamar mandi untuk dikompres.
1: Dikompres?
2: Gitu. Dikompres, masalah. Bukan dikompres, lebih ke apa ya?
0: Take time gitu.
2: Untuk lebih meredakan emosi yang lagi naik-naiknya gitu.
1: Ini pakai apa namanya, nyalain shower terus
2: enggak gitu juga.
1: Oh, enggak juga.
0: Repot dong.
2: Itu mandi.
1: Masuk angin nanti.
0: Tapi Nyimas, tantangan terbesar nih selama kamu menjalani proses untuk penerimaan internship ini nih, apa sih yang kamu rasain? Ini kayak berat sih.
2: Tantangan terbesarnya itu buat bisa menyimbangi teman-teman yang lain yang udah ada pengalaman. Karena aku kan masih belum ada pengalaman sama sekali, apalagi mereka kan udah berapa semester gitu ya. Lebih paham lagi sama bidang mereka gitu, entah yang di mana aja gitu, yang departemen mana aja. Jadi aku merasa kayak aku ini tertinggal banget ya gitu. Cuman kayak aku gak mau terlalu stuck sama pemikiran itu, tapi dan tetap terus ikutin aja gitu. Percaya diri kalau aku tuh mampu gitu.
1: Yang paling apa namanya, yang paling penting mah kita harus nyoba sih sebenarnya. Kalau kita udah
2: takut.
1: Kalau udah takut nyoba, gak bakal jadi apa-apa juga, kejadian apa-apa gitu.
2: Betul.
0: Nah, ini buat teman pro 2 nih. Ini kan banyak banget ya orang kayak punya ambisi, punya kayak keinginan, pengen kayak Nyimas gitu. Nah, ini kayak first step yang mungkin bisa mereka lakuin apa sih? Step-stepnya mungkin dari awal sampai akhirnya kamu bisa itu keterima di international internship itu kan ya, pasti ada banyak bekal yang harus dipersiapkan gitu. Ini bisa share nggak ke teman P2 nih?
2: Bisa banget. Sebenarnya aku sendiri tuh bukan anak yang terlalu
0: kayak manage segala sesuatunya ya, gitu, menyiapin segala sesuatunya
2: ya, yang
0: gitu,
2: terlalu ya, perfeksionis atau gimana. Tapi aku ini modalnya apa ya, mental berani gitu, mental nekat dulu gitu. Dan selain nekat juga percaya diri sama kemampuan sendiri gitu. Tetap harus di apa ya, dihitung gitu, saya ini mampu nggak nih kira-kira di sini. Tapi kalaupun misalnya apa ya, belum ada pengalaman sama sekali juga tetap kan kayak oh ini masih bisa belajar gitu, masih bisa dikuasai. Pede aja dulu intinya sih gitu. Mindsetnya itu dari mindset sih, emang dari mindset yang paling penting itu. Harus berani, harus bisa nekat, harus bisa apa ya, ngambil resiko. Gitu. Kalau misalnya di zona nyaman terus, di zona aman terus, itu nggak bakalan maju-maju.
1: Betul. Itu sih penyakit yang paling apa ya, sering mungkin orang tuh ngerasa ah udah enak nih di posisi yang sekarang, terus mereka nggak mau ngambil resiko. Ya itu yang dialami dari sekarang.
0: Jadi kita harus banyak belajar dari Nyimas ya. Tapi ini kan kalau misalnya mereka nih yang kayak dari kampus ya, Nyimas juga kan dari UGJ ya.
2: Iya,
0: dari UGJ. Seberapa besar sih kayak kampus tuh support kamu buat ikutan program ini? Teman-teman gue nih pasti di luaran juga ada yang basic ya kayak Nyimas gitu, pengen bisa gitu.
2: Oh, besar banget peran kampus itu ya. Kalau misalnya bukan karena kampus, mungkin aku gak bakal bisa jadi sejauh ini. Gak bakal mungkin bisa nyampe ke terima ke Rosewood kan. Apa ya, ada dosen dosen-dosen LIP yang di kampus 1 GJ itu terus mantau saya gitu selama prosesnya itu, dari interview 1 sampai ke interview yang kemarin sama dari Rosewood Hong Kong. Saya dicekin terus gitu, ini filenya, dokumennya udah lengkap belum, apalagi nanti waktu pas kemarin bikin paspor gitu, harus butuh dokumen ini itu ono apalah gitu, bukannya banyak banget itu, pusing banget gitu, ribet banget. Dan pas visa juga ada juga bantuan dari dosen Poltekparnya gitu, banyak banget perannya. Pokoknya peran-peran dosen itu besar sih.
0: Pasti support ya.
2: Iya.
1: Sangat support.
2: Supportnya besar banget memang itu. Terima kasih banyak untuk Ibu Lucy, Ibu Ingrid, dan Bapak Kartono.
1: Nah, kalau ngomongin soal Rosewood-nya, ini kan bintang hotel 5 ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin apa namanya, tempatnya Hong Kong, itu kan bisa dibilang jadi apa ya, kayak destinasi dunia lah. Banyak orang
0: untuk wisata ya,
1: bener, dari seluruh dunia mungkin bakal kesana. Nah, ini kamu udah sempet apa ya, riset kah sama soal tempatnya di sana tuh bakal kayak gimana? Terus nanti rekan kerja kamu siapa aja? Itu udah
0: dan budaya di sana,
1: nah budayanya
0: mungkin bisa diceritain nggak nih mas?
2: Kalau dari rekan kerja sih mungkin baru tahunya ini dari anak-anak Poltekpar aja ya, yang berangkat itu bukan cuma saya soalnya. Dari Poltekpar itu ada sekitar 14 kalau
1: 14
2: ya.
1: Oke.
2: Untuk kesana tuh dari awal sih 9 tapi sekarang 14 kalau nggak salah. Untuk riset sih dibantu banget sama ayah gitu. Saya itu karena sering sibuk ya sama kegiatan kampus, sering pulang sore terus, dan belum lagi pelatihan gitu untuk host apa ya, housekeeping gitu di perhotelan itu, sering pelatihan pulang sore, apalagi waktu pas sekitar bulan Maret April itu sempat jadi guru tutor gitu, tutor les bahasa Inggris gitu. Itu jadi apa ya, benar-benar kelelahan gitu, nggak jarang ada waktu buat riset-riset gitu, tapi dibantu banget sama ayah saya untuk mencari tahu Hong Kong itu kayak gimana, tempat apa ya, kehidupannya kayak gimana, makannya kayak gimana gitu. Itu terbantu banget sama ayah.
1: Dan
2: itu sama satunya apa lagi selain
1: tadi apa ya?
0: Budaya.
1: Budaya.
0: Pasti kan ada perbedaan ya.
1: Benar.
0: Di sini dan di sana gitu.
1: Apa namanya?
0: Dan di Hong Kong.
1: Situasi bekerjanya juga pasti sama. Beda. Kayak maksudnya kalau di sini kan orang-orangnya pada banyak nyinyir atau contohnya gitulah. Nah, itu kamu udah mulai mulai ya itu balik lagi riset. Udah siap belum sama itu gitu loh.
2: Ya siap nggak siap harus siap sih. Karena apa ya, aku belum merasakan langsung kayak gimana budaya di sana kan. Belum ada bocoran atau kayak gimana kayak gitu orang-orang di sana. Kalau dari budayanya sih mungkin aku ada gambaran sedikit ya, karena pernah, tapi nggak tahu ya di Hong Kong sama di China kayak gimana. Karena aku pernah sempat kuliah di China gitu, 2019 itu. Itu kuliah di China itu di daerahnya, di daerah Kuilin.
1: Oh, dekat Wuhan guys?
2: Enggak, itu jauh. Itu jauh dari Wuhan.
1: Tahu Wuhan dong.
2: Shanghai tahu enggak?
1: Shanghai ya, Shanghai. Di daerah mana tadi?
2: Kuilin.
1: Kuilin itu berapa lama berarti Nyimas di sana?
2: Itu tuh baru sempat sekitar 4 bulan kayaknya, 4 bulan sampai 5 bulan di sana. Mm-hmm. Soalnya kan harus pulang karena itu outbreak COVID itu ya.
1: Oke, okay. Berarti kemarin juga pas di China itu ngambil jurusannya?
2: Jauh banget sebenarnya.
1: Nah, ini menarik nih.
0: Ini
1: berarti
0: menarik.
1: Apa?
2: Awalnya mau ngambilnya itu software, justru itu.
0: Software. Dan sekarang
1: hospitality.
0: Hospitality.
2: Oh, okay. Emang kayak loncat-loncat gitu, banting-banting street terus gitu.
1: Oke, okay. Tapi menurut Denny gak apa-apa sih selama kita masih muda gitu ya, terus nyari apa passion kita, apa yang kita senangi itu ya gak apa-apa sih.
2: Iya.
1: Asal jangan udah bisa sedikit tinggalin, itu tuh yang gak bagus gitu.
2: Bener, iya, harus
1: bener-bener dikulik gitu.
2: Iya, bener banget. Itu pas di China itu baru belajar bahasanya aja sih. Belum ke jurusan yang utamanya gitu, belum ke jurusan pilihan. Itu sekitar 4 bulan kuliah bahasa dulu, ngelancarin gitu. Soalnya syarat untuk bisa lulus gitu tuh harus HSK 4 katanya. Itu levelnya yang lumayan susah.
1: Berarti karena kebiasaan bahasa China-nya.
2: Harus pasti, karena kalau misalnya kita masih kosong banget kan kayak mengikuti pelajaran enggak mungkin gitu. Susah. Mereka mengajar pakai bahasa Chinese gitu. Kalau kitanya nggak ngerti kan bengong aja gitu, kayak ilmu nggak masuk berarti.
1: Bener, yang diajarkan. Gitu. Apalagi software kan, itu pasti coding.
2: Iya.
1: Ya Allah, udah bahasa codingnya aja pusing, ditambah bahasa Chinese-nya.
0: Tapi Nyimas bisa bahasa Cina kayak untuk say hi or else.
1: Ni hao. Ini bener gak sih?
2: Bisa.
0: Udah mulai kayak banyak untuk bahasa-bahasa Cinanya gitu.
2: Bisa sedikit sih. Soalnya udah lama enggak dipakai ya. Udah sekitar berapa tahun itu? 7 tahun
1: kayaknya.
2: 7 tahun udah enggak pakai gitu. Udah enggak golang sama orang lokal sananya, enggak ngobrol. Itu juga waktu pas ke China tuh datang, apa ya? Kemampuan bahasa aku tuh masih
0: minimal banget
2: itu, kayak cuman percakapan sehari-hari aja gitu, kayak woyong maike gitu, kayak belum bisa nyebutin nama bendanya gitu, apa yang mau dibeli itu. Woyau itu saya mau. Iya. Woyau mai itu mau beli, saya mau beli ini gitu.
0: Oke, okay. Woyau mai. Saya mau beli kamu aja gimana?
1: Kok beli aku sih? Oh, woyau mai.
0: Dibungkus dong nanti ya.
1: Takut.
0: Tapi ini satu pengalaman yang menarik ya.
1: Yeah.
0: Di Cinanya Nyimas nih seperti apa ngambilnya, kayak software, terus akhirnya di hospitality. Ini buat teman Pro2 juga yang mungkin kayak ngerasa mungkin awal apa tapi sekarang apa, itu bisa jadi ini juga ya, kayak
1: pembelajaran
0: ya. Gitu. Bisa di sharing juga sama teman Pro2 bahwa kayak walaupun beda, tapi kalau misalnya kitanya serius nekunin itu ya bisa sih. Betul. Buat ngejalaninnya gitu.
1: Nah, yang jadi pertanyaan nih Mas, setelah berarti bisa dibilang udah ada 3 bidang yang kamu coba ya. Nah, ini hospitality bisa jadi bidang yang terakhir kamu, atau mungkin nanti suatu akan saat bakal ada lagi. Tahu-tahu jadi atlet kan?
0: Iya kan? Masih muda banget usianya soalnya.
2: Untuk saat ini sih option aku masih di public relation sama hospitality.
1: Okay.
2: Kalau misalnya apa ya, kemungkinan aku mampu nih di hospitality, aku bakal mantepin diri buat ambil hospitality karena udah ada pengalaman kan gitu. Enggak kosong-kosong banget. Kalau di public relation itu aku masih belum punya pengalaman sekali, paling riset-riset sedikit aja gitu ya kan. Belum nyampe ke apa ya, mendalam banget gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalkan dari 0 sampai 100% persiapan kamu untuk berangkat nanti di bulan Agustus ya?
2: Iya, bulan Agustus.
1: Bulan Agustus selama
2: 6 bulan
0: sampai
2: 6 bulan.
0: Januari kan ya?
1: Sampai Januari. Udah berapa persen persiapannya?
2: Persiapannya mungkin udah sekitar 80%.
1: 80%. Sisanya apa?
2: Tinggal packing.
1: Iya sih.
0: Karena kan Agustus ya.
1: Iya.
0: Tapi dari persiapan itu tuh kamu udah siap mental banget nih buat ke Hong Kong ini.
2: Iya, udah mantep banget. Kalau dari mental sih udah mantep. Walaupun emang nervous ya, tapi udah ngerasa apa ya, beranilah, nggak takut lah gitu, karena udah pernah tinggal di luar negeri juga. Ya di China gitu, kayak merasa udah pernah tinggal di sana, jadi kayak memang mungkin budayanya mungkin akan beda gitu ya, dari China sama Hong Kong gitu. Dari bahasa juga beda banget.
1: Oh iya, beda ya?
2: Beda. Kalau di China itu pakainya Mandarin. Kalau di Hong Kong itu apa ya? Bisa Mandarin Tagalog. Sama Kanton juga.
1: Oh, Tagalog.
0: Kanton.
1: Oh, Kanton. Nah.
2: Kanton. Kalau Tagalog beda lagi. Iya. Kalau Tagalog di Philippines.
0: Philippines. Bener banget.
1: Emang soto ya.
0: Tapi berarti udah banyak banget ya yang kayak kamu siapin ya, dari kayak mungkin apa yang akan kamu dapetin di sana gitu. Kayak pelatihan-pelatihan mungkin udah kamu dapetin berarti ya, mulai dari sekarang. Iya, ya.
2: Udah didapetin. Terus dari minggu kemarin juga baru selesai pelatihan gitu, pembekalan di klat. Itu aku diajarin FO-nya, diajarin housekeeping-nya gitu. Cara masang spray yang benar kayak gimana, yang rapi kayak gimana gitu. Cara menghandle tamu kayak gimana, entah yang komplain atau mau yang check in gitu, kayak gitu.
1: Dan emang sorry dipotong dulu, kalau apa namanya si masang spray itu di hotel, apalagi hotel bintang 5 itu gak sembarangan kan.
2: Bener.
1: Bahkan ada perlombaannya.
0: Nela Madini pernah tahu.
1: Iya, iya.
0: Kayak 1 menit kurang enggak sih, atau atau harus ada waktu?
2: Iya, ada waktunya.
0: Minimal.
2: Kalau nggak salah, waktu itu dikasih tahu minimal kalau mau yang single bed itu ya, yang single bed itu 2-3 menit itu kan. Paling
1: 2-3 menit. Kita lama banget, sampai keringetan kalau di rumah kalau ganti.
2: Itu yang idealnya ya.
0: Ideal ya, itu baru yang ideal.
2: Kalau yang king size kalau nggak salah itu 5 menit kalau nggak salah ya.
1: Oh,
0: itu juga kan

0: masih belum tahu. Cuman kalau buat masang spray, masang duvet, terus pillow, segala macam itu udah diajarin. Terus di kamar mandi juga harus ngapain aja gitu, ngebersihannya gitu. Chemicalnya, alatnya apa aja gitu. Terus apa yang perlu diisi, di refill, dari di refill dari apa ya, amenitiesnya, pokoknya segala macam udah diajarin. Kecuali towel art aja.
1: Towel art. Oke, nanti mungkin bisa belajar sama Nei, coba banget ya.
2: Keren banget. Asik banget lembarannya.
1: Nah, ini Mas, ini kan nanti kamu selama 6 bulan kan di Hong Kong ya, di Rosewood. Iya. Nanti ada kemungkinan gak sih kamu dipindah gitu, bukan di housekeeping lagi, mungkin ke FO, frontline, atau ke mana gitu?
0: Kalau kemungkinan ke FO sih kayaknya kemungkinannya kecil ya. Soalnya kalau di FO itu katanya harus bisa 3 bahasa. Bahasa Inggris, Mandarin, sama Kanton. Atau kalau lebih bagus lagi bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Entah bahasa yang Eropa atau Asia yang lain gitu ya. Sementara aku Kanton masih belum bisa sama sekali. Soalnya Kanton itu susah banget.
1: Beda ya berarti sama si apa tadi yang
0: Mandarin.
1: Mandarin
0: itu 4 nada, ada nadanya. Kalau Kanton itu ada 6 nada dan itu pelafalannya beda lagi.
1: 6 nada.
2: Kayak gimana? Kamu bisa kasih example enggak ke teman Prodi ini 4 nada dan 6 nada?
0: Yang 6 nada
2: enggak. Enggak ini banget ke gue kayak 4 nada.
1: Ini gimana sih?
2: 6 nada.
1: Kok bahasa ada nada?
2: Gue pikir doremi doang.
1: Iya. Maksudnya gimana?
0: Kalau Kanton itu aku masih belum tahu ya nadanya harus apa aja.
1: Mandarin.
0: Tapi kalau Mandarin itu ada nada datar A. Terus ada yang naik A, terus ada yang turun naik gitu.
2: Oke.
0: Gitu kan. Kayak itu juga yang tajam. Gitu.
1: Contoh-contoh itu kalau apa namanya? Si nada itu mempengaruhi makna enggak?
0: Iya.
1: Oh iya,
0: mempengaruhi
1: contoh.
0: Arti banget soalnya kalau misalnya apa ya? Soalnya pernah ada pengalaman salah nada itu ditegur gitu. Soalnya kayak one T aja tuh, one itu mau nanya aja tuh bisa artinya ada dua. Ada dua atau berapa ya? Pokoknya ada yang one T artinya nanya.
1: One T.
0: Ya. Ada yang artinya nanya, ada artinya cium.
2: Wow. Jangan salah lu deh.
1: Iya, tiba-tiba
2: mabok nih. Iya, yang ada.
1: Iya. Oh, one T.
0: Jadi, iya ada kalau misalnya salah nada, salah arti juga.
1: Oh,
0: artinya
1: ya, repot ya.
0: Kalau misalnya masih sopan sih kalau enggak masalah, tapi kalau misalnya artinya malah jadi ternyata kurang ajar kan gawat.
1: Iya, takut ya.
2: Oke, mungkin dari sekian banyak yang tadi kita bahas nih, mungkin harapan kamu nih untuk di yang akan berangkat nanti ke Hong Kong seperti apa? Nih, Mas.
0: Harapannya ya. Semoga bisa adaptasi, semoga bisa apa ya, bisa dari ini tuh bisa dapat pengalaman ya, ilmu-ilmu yang baru dan itu sangat bermanfaat untuk kedepannya, untuk masa depan dan entah di lingkungan kerja manapun gitu. Entah itu dari culture-nya, entah itu dari hospitality-nya, entah itu dari rutinitasnya atau dari sifat-sifatnya atau apa ya gitu. Pokoknya semua dapat ilmu yang didapat dari sana itu semoga bisa bermanfaat nantinya.
1: Amin.
0: Dan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Amin. Indonesia emas kakaknya ya.
2: Indonesia emas. Semoga sukses ya buat Nimas Nabila nih.
1: Betul.
2: Untuk magangnya nanti di Hong Kong.
1: Yeah.
2: Bisa menyesuaikan juga dengan culture di sana, bahasanya juga semakin menguasai, jadi udah best aja pokoknya di sana ya.
1: Ada pasti tuh yang bercandain kamu. Nimas di mana? Di Hong Kong.
2: Bener banget. Ya udah, terima kasih buat teman-teman Pradio di Bogor dan juga Bandung. Thank you banget udah stay. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman Pradua di luar sana ya.
0: Semoga bisa memotivasi teman-teman untuk bisa juga magang ke luar negeri atau kuliah ke luar negeri.
2: Benar banget. Oke, kalau gitu Nyimas dan Nailanya pamit.
1: Dani juga pamit.
2: Kita bakal ketemu lagi di sore ceria berikutnya. Bye-bye.
1: Bye.
3: Pradua FM. Sore ceria. Disiarkan berjaringan Pradua FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur, gak boleh nah ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, yuk, Pa, yuk, berangkat yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena korsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian.

0: Teman Freddy ya, tahu gak sih kalau ada 15 karya budaya asal Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang meliputi seni pertunjukan, ritus adat, bahasa, kuliner sampai dengan tradisi lisan. Nah, 15 WBTB Sumbar ini ada bahasa Pondok dan juga Urak Balabek di Kota Padang, Marinai di Kabupaten Sijunjung, Tari Piriang Balengek ini Lunto asal Kota Sawah Lunto, tradisi Tundua dari Kota Solo. Berikutnya ada Balaho, ada Indang Solok, dan Tari Tupai Janjang Koto Hilalang dari Kabupaten Solok. Kemudian ada juga Tari Payung di Kota Bukit Tinggi, Tudukat asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sirompak Taeh asal Kabupaten 50 Kota, Tapuang Pisang dari Kota Padang Panjang, Sijoda dan Kalamai di Kota Payakumbuh, dan Goba-Goba asal Kabupaten Solok Selatan. Nah, dengan tambahan 15 karya budaya yang diakui secara nasional ini tuh, artinya Sumbar sekarang itu punya 164 karya budaya warisan budaya tak benda kalau dihitung dari 2013. Nah, tentunya pengakuan ini sekaligus memperkuat ranah Minang sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya tak benda yang paling hidup, beragam, dan juga terjaga kelestariannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

update info itu penting banget loh, tapi harus dari sumber yang terpercaya loh. Sekarang kau bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup sampai dengan kabar lokal lewat websitenya RRI di rri.co.id. Dan yes, kau bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Gak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Yuk, cek sekarang!

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dua, platform jejaring sosial milik pebisnis Elon Musk X ini dikabarin bakal mulai ngirim DM atau pesan langsung kepada pengguna yang unggahannya mendapatkan koreksi dari fitur catatan komunitas. Nah, jadi nggak cuma itu, pesan langsung ini juga akan diterima oleh pengguna yang berinteraksi dengan unggahan terkait. Nah, mengacu pada laporan EdgeGate pada hari Rabu kemarin, Elon Musk memang tidak mendetailkan kapan waktu pembaruan itu sebenarnya dirilis. Tapi perubahan kecil ini tuh kemungkinan pengguna X akan lebih mudah mengetahui informasi yang berpotensi menyesatkan. Nah, membahas situasi ini, kalau misalnya seseorang menyukai mengunggah ulang ataupun bahkan membalas sebuah unggahan yang dikoreksi sama community notes, maka pengguna bakal menerima pemberitahuan di aplikasi X-nya lewat DM itu. Nah, pemberitahuan itu hanya dikirim setelah community notes yang dianggap tepat dan telah dapat dilihat selama 24 jam. X juga bakal memberikan tahu penulis unggahan yang telah menerima community notes setelah catatan tersebut aktif setidaknya selama 6 jam. Jadi kita gak bisa asal-asalan meng-share ulang, ngomen konten gitu. Jangan-jangan kalau misalnya kontennya yang sudah masuk ke dalam list untuk apa namanya yang berbahaya lah gitu ya teman Pro 2, itu kita bakalan kena DM. Jadi kita harus lebih selektif lagi nih teman Pro 2.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi komandan azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Nah, sesaat lagi kita akan mengikuti Cahaya Kalbu dengan temanya adalah menjemput jodoh. Setelah itu ada beberapa lagu religi yang akan menghantarkan kita ke kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selepas itu aku bakalan balik lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, sahabat kreatif, kita bertemu kembali dalam acara Cahaya Kolbu. Kemarin kita sudah membahas dan belajar sama-sama tentang menjemput jodoh. Terakhir kita sedang membahas jangan pelit kepada ayah dan ibu kita. Kenapa kita tidak boleh pelit kepada ibu dan ayah kita? Karena ketika kita pelit dan tidak mencukupi kebutuhan hidup dari ibu dan ayah kita, sedang dia memerlukan, apalagi sampai dia meminta kepada kita, maka saat itu pula pintu rezekinya Allah tuh tertutup buat kita. Saat itu pula jodoh kita menjauh. Mungkin inilah yang menyebabkan ada beberapa, mungkin salah satu dari sahabat kreatif yang jauh terus terhadap jodohnya. Sudah dekat, jauh. Dekat, gak jadi. Sudah dekat, gagal lagi. Sudah dekat, menjauh kembali. Atau sudah mau jadi, direbut lagi sama orang. Nah, coba kita sama-sama rubah perhatian kita kepada ibu dan ayah kita. Kalau diperlukan, maka tanya. Bahkan kita yang bertanya kepada ibu dan ayah kita, "Bu, ayah, apa nih yang aku mau bantu bisa untuk ayah sama ibu?" "Beras ada, Bu." Tanya, "Bu, lauknya apa hari ini makannya?" Ditanya, "Ibu, obat-obat ada komplit, minyak kayu putih, obat rematik ibu atau anget-anget buat ibu, ada jahe atau apa?" Tanya. Ketika kita bertanya seperti itu kepada ibu dan ayah kita, dia terasa senang. Nah, ketika dia senang, rasa itulah yang akan mendekatkan kita kepada jodoh kita. Sebenarnya bukan perkara permasalahan jodoh saja hal ini terjadi. Untuk permasalahan kita yang gajinya gak cukup-cukup untuk bulanan pun ini dilakukan harusnya. Untuk permasalahan rezeki dan segala permasalahan hutang pun ini juga kuncinya. Dekatkan diri juga kepada ibu dan ayah kita. Cukupi keperluannya, berikan perhatian padanya. Jangan sering atau jangan sampai menolak apa yang dia minta, selagi itu memang kita bisa memenuhinya dan masuk akal. Ya, walaupun dengan masuk akal dari kita, tapi Allah yang maha mengabulkannya. Minta aja sama Allah apa itu keperluan ibu dan ayah kita. Insya Allah kalau sudah seperti itu, jodoh kita akan semakin mendekat. Lalu jangan lupa lagi yang pertama kemarin, ya, kita belajar sholatnya di awal waktu. Jangan pernah mengulur lagi. Semakin mengulur, semakin lama kita sholat dari mulai kita mendengar azan, maka saat itu pula jodoh pun akan semakin menjauh, semakin mengulur. Memang rasanya tidak masuk di akal. Sekarang coba kita sama-sama logikakan. Ketika bos kita akan memberikan sesuatu yang hanya dia punya, padahal yang itu adalah keinginan dan harapan kita. Ketika dia memanggil, ketika dia memerlukan kita, ketika dia mengajak bertemu, ketika dia mengajak rapat, mengajak meeting, ya, kita cuek. Kita bilang nanti dulu ya. Lalu kita katakan sebentar lagi ya. Tapi ditunggu-tunggu kita gak datang-datang juga. Setelah 1-2 jam baru kita datang. "Ada apa ya bos tadi manggil saya ya?" Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 50 kali. Jangan sampai 50 kali. Ketiga kali saja kita seperti itu, kita datangi bos kita, lalu bos kita pasti bilang, Gak butuh kamu lagi saya. Saya gak jadi kasih." "Loh, katanya kan bos sudah janji buat saya." "Alah, kamu aja seperti itu sama saya, kenapa saya harus kasih buat kamu?" Ya,
Sedangkan Allah itu adalah the big boss. Bos kita. Bosnya bos. Ya kan? Nah, mulailah mentaati panggilannya. Kita saja sedang sakit perut, terkadang mau masuk ke dalam kamar mandi, ke toilet, lalu dipanggil sama bos kita, kita bela-belain untuk menggagalkan perginya ke toilet. Ah, nanti lu dah, bos lu dah. Ya kan? Sampai dari meeting pun kita udah mau ke belakang nih, kita masih tahan. Aduh, gak enak bos, lagi ngomong, lagi serius, saya gak enak nih izin keluar. Tuh, sama yang namanya manusia kita seperti itu. Barang siapa yang mendahulukan kepentingan Allah, maka Allah akan mendahulukan pula kepentingan dia. Dalam hal ini perkara jodoh. Ya kan? Dului kepentingan Allah. Allah bilang apa sama kita? Ayo sini sholat. Ya. Hayalah sholat. Ayo kita sholat. Gak datang-datang juga, Allah kasih janjinya lagi. Hayya 'alal falah, mari mencapai kebahagiaan. Gak juga kita datang, udah dibilang begitu. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, oh, udah. Jadi jangan sampai nyalain Allah ketika kita gak dapat jodoh yang kita inginkan. Tapi ketika dapat jodohnya, malah gak sesuai dengan yang kita inginkan. Banyak kan seperti itu. Ustaz, saya sudah bertemu dengan jodoh saya, tapi nyaku gak sesuai ya Ustaz. Saya pengen kulitnya putih, dapatnya coklat, dapatnya hitam. Saya pengen dia baik sama saya, kok dia sering nyakitin saya malahan. Saya pengen dia perhatian sama orang tua saya, kok dia malah sering bentak-bentak orang tua saya. Tuh. Oke, okay. Back to basic. Mintalah kepada Allah apa yang kita inginkan. Justru kita yang senantiasa selalu mengecilkan kekuasaannya Allah. Ternyata kita yang sering mengecilkan apa yang Allah itu yang maha besar. Hari ini cukup di sini belajar kita. Besok kita akan teruskan dengan tema tetap menjemput jodoh. Kita akan tuntaskan besok. Insyaallah, semoga menginspirasi sahabat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Tersenyumlah dengan lepas, biar dunia tahu bahwa kita lebih baik dari hari kemarin. Satukan pikiran positif di pagi hari dapat mengubah seluruh hari kita.

0: selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana ya, karena aku masih punya informasi-informasi yang mau aku share ke kamu semua. Salah satunya aku cuman mau ingetin kalau kamu bisa dengerin siaran Pro 2 RRI Bogor di aplikasi. Namanya itu adalah RRI Digital. Kalau dulu kan dengerin radio itu harus duduk manis, ada perangkatnya. Kalau sekarang cukup buka HP, buka aplikasi RRI Digital dan pilih deh program 2 RRI Bogor. Tinggal klik-klik langsung play. Siarannya seru, musiknya asik dan infonya kekinian langsung ada di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan, download RRI Digital sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro, buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak, masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Ruben Fredua, seorang pemilik toko perhiasan di Dubai, Hemant Karam Chandani, ini tuh mengubah trofi Piala Dunia berbahan Lego yang dirakit putranya jadi sebuah karya seni yang bertabur berlian. Jadi mahal banget kayaknya ya. Trofi ini tuh diperkirakan bernilai sekitar 1,4 miliar rupiah. Karamaj Dani ini menghiasi trofinya dengan sekitar 900 butir berlian yang dipasang pada balutan emas 18 karat. Proyek ini tuh diselesaikan dalam waktu 35 hari. Dan Karamaj Handani menegaskan trofi ini tidak dibuat untuk dijual. Menurutnya, karya ini tuh diharapkan bisa menginspirasi generasi muda, khususnya anak-anak gitu kan ya. Dia juga membuka kemungkinan trofi ini akan disumbangkan untuk kegiatan amal dan dipajang di Museum of the Future di Dubai. Wow, keren banget ya. Awalnya sih Karamaj Handani hanya menambahkan plat nama FIFA World Cup aja di hiasan berliannya. Tapi terus dia memutuskan untuk menyematkan lebih banyak berlian ke seluruh bagian trofi. Ini sih jadi epic banget sih yang dari tadinya Lego ya. Tapi biarpun menggunakan ratusan berlian, Karam Chandani mengaku sengaja gak melapisi seluruh permukaan trofi dengan batu mulia ini. Karena menurutnya, ia ingin tetap mempertahankan bentuk dan karakter asli trofi Piala Dunia tanpa bikin nilai menjadi terlalu tinggi. Waduh, yang tadinya Lego aja nih teman Pro 2 jadi bisa miliaran ini harganya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mendekati jam 7 malam, teman Pro 2, itu tandanya untuk informasi dari akunya udahan dulu deh. Karena kita akan bersiap-siap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Music Live Chat. Hari ini bakalan ngobrol-ngobrol seru bareng sama Jordi Riz. Keseruannya seperti apa? Pokoknya ikutin terus deh ya acaranya di Music Live Chat. Nah, itu juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mudah-mudahan informasi-informasinya, lagu-lagunya yang aku sajiin bisa menemani aktivitas kamu di siang sampai dengan sore dan juga malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Ketemu lagi sama aku besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul.
1: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
0: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
0: Bukan.
1: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi. Mm-hmm. Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan.
0: Oke.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah enggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Well, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya,
0: itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu nggak, kayak
2: buset udah langsung gitu? Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah.
2: Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Baru sebuah.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, nggak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Oh. Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh. Benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sepoi sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya nah, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Benar.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
2: Bener,
0: iya.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, general aja gitu ya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih, terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lu bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi, dikasih panggung. Jadi menurut gue sih, rasa deg-degan itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Okay.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: RJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: peduli amat
2: yang penting gue
0: lirik
2: kelar.
0: Lirik udah salah. Sempat salah
2: lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Oke. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Okay. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja.
0: Suka.
2: Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum enggak juga. Okay. Cuman maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya macam yang bener ya,
0: itu
2: sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih, teman bro dua. Nah, bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh, benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-album dia.
1: Betul.
0: Lagi sih maksa banget bikin
1: staging. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah
1: gitu. Iya gitu ya.
0: Sudah. Iya.
1: Iya.
2: Maksud dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik aja ya, Mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya.
0: Kita
1: baca. Ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: ngobrol dua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
0: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, yeah, yeah, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
0: Gue gini aja
2: gitu. Gue seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Gue lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana. Lu pakai topi.
1: Iya. Gak tau. Gak ya.
0: Oke. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya?
2: Ya, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan, ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa, santai.
2: Gue tuh cuma happy, maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue nggak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue nggak ada di pikiran gue. Oh, ada yang mau nonton gue ya? Kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya, bang.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah, segelintir.
1: Iya, yeah.
2: Ya, maksudnya kan, it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak... Wah, alhamdulillah ya gitu loh. Bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini. Itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh, waduh.
1: Wow.
0: Waduh.
1: Yeah. Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya. Tadi lu bilang gitu kan. Dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius. Bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
0: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, yeah, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, yeah, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi, yeah, bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengaspokan goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang dua tra
0: 20?
2: Kalau curhat ya lu gitu.
0: Oke,
2: ya, jadi tentang lu jadi distracted gue jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Oke.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus, jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali, nggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, ibaratnya gitu, love of my life, ngerti nggak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah. Iya, jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, Bro.
0: Gua pengangguran sih.
1: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain itu. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak akhir gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Kayak wow. Oke.
0: Okay. Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Agak seperti itu ya.
2: Kamu terlalu baik buat aku, kayak kamu cari yang lebih baik dari aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala
1: macam.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
2: juga.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: Iya, kalau dari judulnya kan. Iya. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu, sama mantan gue.
0: Oke.
2: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu.
0: Maksudnya,
2: sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: datang
2: gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita diem-diem tapi kita
0: menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak ngatain harapan gue, tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Bener-bener.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Bener-bener.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
2: sih. Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Pak,
2: sesemua itu kan?
0: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari Jordi Riz.

0: Menghanyutkan kan?
1: Benar. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Mengalami apa yang ku alami? Kan?
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Siapa? Seorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Eh, seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify
1: Radar 2026. Oke, Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya, guys. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut
2: thank
0: ya.
2: You so much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: Hi Chicks, okay.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning, setiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya, specifically. Tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu, kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak.
0: Kayak Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Okay. Lanjut.
0: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top Marco, top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, okay, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, okay, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah, udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Siapa ya?
0: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Oh, amin. Gak apa-apa. Manifesting
2: ya kan? Gak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
1: Jujul kembalian.
2: Ini jujul lagu kayak apa? Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih,
2: karena dia kan asik banget
1: ya
2: kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
1: Unspoken pleasure. Mas.
0: Oh, gak harus digabung gitu ya.
1: Gak harus
0: digabung-gabung gitu ya.
2: Karena kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalahnya ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya, karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, ya, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya, tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh bener. Oke.
0: Hey, Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu nggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah. Bener banget.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun Bu, kamu. Itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sekitar 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them Yeah. Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judulnya Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa kontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
1: Nah, kan? Itu dia benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
2: Yeah. Benar.
0: Oh, benar. Oh my god. Oh. Oke, okay, ini ada ini nih terakhir deh atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong, moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kalau lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah, dan kita nggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak, dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat, itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding, akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh, tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya, gitu loh, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana
0: maksudnya? Kita bisa coba pelan-pelan. Separate the artist and their work.
1: Oh iya. Oke. Artis sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song it doesn't mean that I will like the person that sing it gitu loh. Sama kayak Better Rex Orange County kalau nggak salah pernah ada masalah
0: tapi sekarang lupa ya tapi tidak terbukti
2: betul nggak terbukti mau saya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak the song is actually really good gitu loh. Why won't you like it it's good juga gitu loh.
0: Benar-benar jadi gitu ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng.
2: Oh, Ameng. Oh,
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Apa? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: Terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau aku apa jadi nih? Makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukan juga yang enggak. Yang biasa aja gitu loh. Enggak yang wow mata ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak oh ini gue mengenal rasa ini ya gitu.
1: Okay.
2: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Lampus. Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung kepikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri saya pribadi.
0: Nasi tempong karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Bagus. Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz lovers.
2: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen. Ya, bener. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Nah, namanya Joy Disaster. Kenapa Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster. Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
1: rame.
0: Udah,
1: lope hijau semua sih ya.
2: Joy Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga. Tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa

0: tonton dan tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Taman, pamit.
1: Dan masih ya,
2: nama gue Jody Riz, bakal pamit juga.
0: Alright, bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

Selamat malam Tumpah Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Pelatih Zlatko Dalic mundur dari Kroasia setelah gagal melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Dia pergi setelah 9 tahun bersama Kroasia. Federasi Kroasia mengumumkan kepergian Dalic setelah tersingkir dari Portugal. Dia tinggalkan warisan runner-up 2018 dan peringkat 3 pada tahun 2022. Kroasia finish kedua grup L di bawah Inggris di Piala Dunia 2026, namun langkah mereka terhenti setelah kalah 1-2 dari Portugal dan tersingkir di babak 32 besar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, lagu Wonderwall kini menjelma menjadi anthem tidak resmi perjalanan timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Melihat tren ini, sang vokalis Oasis, Liam Gallagher, mengaku siap membawakan lagu tersebut jika Inggris lolos ke final. Pernyataan ini muncul setelah seorang penggemar meminta Liam menyanyikan Wonderwall secara langsung di lapangan. Konser dadakan ini diusulkan jika skuad asuhan Thomas Tuchel berhasil mencapai partai puncak. Liam merespon singkat permintaan tersebut melalui media sosial. Wonderwall memang menjadi bagian dari selebrasi para pemain Inggris sepanjang turnamen ini. Setelah pertandingan selesai, para pemain kerap berkumpul bersama supporter untuk menyanyikan lagu tersebut. Tema Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya, ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan, saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Prodo ngomongin soal komunitas drone global. Itu didominasi sama jaringan penggemar daring yang berskala masif ya, seperti kayak Mavic Pilots. Ini menjangkau lebih dari 6 juta pengguna setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, pegiat teknologi ini itu bernaung di banyak wadah, seperti kayak Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau ABDI ya, serta komunitas IDRE yang menaungi sekitar 1000 pilot first person view atau FPV, teman Pro 2 gitu. Nah, ada beberapa fakta menarik soal drone ini sendiri. Salah satunya adalah namanya atau istilah drone. Itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya lebah jantan, dan penamaan ini merujuk kepada suara dengungan baling-balingnya yang memang menyerupai lebah pada saat terbang, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya ya, seputar drone, jadi jangan kemana-mana.

Oke, kita lanjutin ya sama Bro 2 ya. Kompetisi profesional drone itu punya cabang olahraga profesional dunia dengan kecepatan tinggi. Ini dikenal sebagai nama Drone Racing League atau DRL sama Bro 2. Dan drone modern itu dilengkapi sistem navigasi pintar atau GPS yang memungkinkan dia itu untuk terbang dan juga kembali ke titik awal secara otomatis sesuai dengan rute yang diprogram melalui aplikasi sama Bro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan fakta unik berikutnya soal drone, jangan kemana-mana.

0: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema nomor 2 ya, kita lanjutin lagi. Drone termahal di dunia. Jadi dalam dunia militer dan intelijen, drone seperti MQ-9 Reaper ya, punya Amerika Serikat, menjadi salah satu yang tercanggih dan juga termahal dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah per unitnya gitu. Dan di Indonesia sendiri, teknologi Unmanned Aerial Vehicle atau UAV ini secara masif digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan industri seperti kayak survei, pemetaan, dan juga inspeksi udara yang dikelola sama perusahaan penyedia layanan khusus tema pro 2. Nanti kita lanjutin lagi ngomongin soal drone ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Oke, okay, nomor 2 ya. Untuk kamu para pecinta dan juga kolektor sepatu, mungkin sadar juga kalau sepatu tidak punya peran, tidak punya peranan sebatas sebagai alas kaki gitu ya. Tapi juga sebagai bagian dari penampilan dan juga gaya hidup. Jadi memang sudah berpakaian keren-keren, tentu kurang lengkap juga rasanya kalau misalnya nggak pakai sepatu yang keren juga. Nah, bicara soal sepatu, kali ini mungkin informasinya adalah soal beberapa sepatu yang dibilang termahal di dunia, yang mungkin pemiliknya itu bisa dihitung pakai jari, teman bro dua. Nah, jadi kita bakal ngomongin harga nih di sini. Yang pertama ada Aubersy Diamond Studded Shoes ya, teman bro dua. Sepasang sepatu pria yang bukan cuma sekedar pantofel biasa gitu, tapi sepatu berhiaskan berlian di bagian atasnya. Jadi sepatu ini diproduksi sama Aubersy, ini merek asal Paris yang memang dikenal dalam memproduksi berbagai sepatu mewah untuk pria di dunia. Toko Aubersy itu cuma ada dua, di dua tempat teman bro dua. Yang pertama ada di Paris, yang kedua ada di Seoul, Korea. Jadi kalau ngomongin seberapa niche-nya ini brand gitu ya, memang niche sekali teman bro dua. Terus harganya berapa bang? Jadi ini harga sepatunya sekitar 67 juta rupiah gitu. Nanti kita lanjut dengan sepatu yang enggak, yang lain yang pasti jauh lebih mahal daripada ini teman bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, kita lanjutin lagi teman bro dua ya. Kalau tadi ada sepatu harga 67 juta, sekarang ini ada pecinta sneakers yang wajib tahu soal sepatu yang satu ini. Kenapa? Karena sneakers ini punya kemampuan yang nggak dimiliki sama sneakers lain, yaitu adalah teknologi auto lacing teman bro dua. Jadi ini sepatu yang bisa ngikat talinya sendiri dengan bantuan motor atau mesin kecil ya di dalamnya. Jadi nggak usah repot-repot ngikatnya gitu. Kalau terlepas saat beraktivitas, dia akan otomatis ngikat sendiri. Jadi ada Nike Air Max 2016 gitu. Jadi sebenarnya juga versi terbaru dari Nike Air Max ini dihargai 395 juta dan cuman punya ada kalau nggak salah tuh ada 100 pasang ya di dunia. Tapi versi tahun 2016 ini yang kemudian jadi versi termahalnya dia gitu. Jadi sepatu dengan model high top yang bisa melindungi pergelangan kaki dan juga meminimalisir resiko cedera, cocok dikenakan untuk mereka yang aktif dalam olahraga rawan ya, apa yang mengakibatkan cedera ya pada pergelangan kaki seperti kayak tenis maupun basket gitu. Nah, untuk yang versi 2016 itu harganya naik hampir 2 kali lipat. Jadi di angka 635,5 juta teman bro 2 gitu. Jadi parah banget ya. Tadi yang pertama ada 67 juta, ini naik hampir 10 kali lipatnya gitu. Nanti kita lanjut karena ini bukan sepatu yang paling mahal di malam hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan diri kau tetap stay tune di Brodo FM.

0: Kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Yang berikutnya ada Wizard of Oz Ruby Slipper ya. Di tahun 1939 ini sepatu pertama kali dikenakan sama Judy Garland dalam film The Wizard of Oz. Jadi dalam film ini sepatu ini dikisahkan punya kekuatan ajaib yang membawa tokoh utamanya Dorothy kembali ke rumahnya. Sepatu merah dengan ornamen pita dan di bagian depannya sebenarnya tidak terbuat dari batu permata atau perhiasan lainnya, tapi hanya payet merah yang ada di seluruh permukaannya. Tapi karena sepatu ini begitu ikonik, bersejarah, maka dipasanglah harga yang begitu tinggi untuk sepatu buatan dari Gilbert Adrian. Ada beberapa sepatu Rudy Slipper yang diproduksi untuk keperluan film The Oz, The Wizard of Oz, tapi hanya 5 pasang yang bertahan sampai dengan sekarang. Sepasang diantaranya bahkan sempat dicuri dari museum di tahun 2005. Untungnya memang sepatunya bisa ditemukan kembali tahun 2018. Harga sepatunya itu ada di harga 8,6 miliar teman pro 2. Jadi wajar aja sih, tapi karena memang sepatunya sudah masuk ke museum. Hal-hal yang ada di museum pasti harganya mahal gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
1: Yang baru di Pro 24.

Oke, Tama Pro 2 di jam 11 ya. Ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak Tama Pro 2 ya. Kita ketemu lagi berarti hari Sabtu ya. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Demikian tadi teman Pro2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Pro2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Ramadan telah tiba, waktunya kita bermusahabah sebagai hamba.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Hai teman Pro 2, Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu ya. Kita udah dengerin Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Nah sekarang nih seperti yang saya janjikan, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini teman Pro 2 ya. Ada banyak banget informasi yang mau saya bagi ke kamu, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru. Dan ada juga informasi seputar Piala Dunia yang mau saya share teman Pro 2. Gitu ya. Kebersamaan kita panjang banget nih sampai jam 10 nanti. Jadi saya berharap sih kehadiran saya bisa bikin kamu bersemangat untuk menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini ya. Khususnya untuk kamu yang hari ini punya kesibukan. Biasanya kan kalau weekend tuh ada yang dikejar deadline ya. Tapi ada juga nih yang dapat WFH hari ini. Wah, semoga saya juga bisa nemenin kamu pada saat kamu harus bekerja di rumah. Ingat ya, walaupun WFH harus kerja di rumah teman Pro 2 ya. Bukan libur ya. Ya sudah kalau begitu, untuk membuka kembali perjumpaan kita di jam 6 ini teman Pro 2, saya mau puterin lagu-lagu enak nih. Untuk yang awal saya punya 3 lagu enak yang nanti bakal saya puterin sebentar lagi. Saya punya Afgan dan Raisa dengan Tunjukkan teman Pro 2.

Dua lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. Oke, tetap di Sepada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 10 nanti.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang. Lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: cuaca hari ini.
1: Oke, nomor 2, informasi perakhiran cuaca hari ini bakal kita ketengahkan ke ruang dengar kamu ya. Ada informasi perakhiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak nomor 2.
2: Wilujeng Enjing Margi Jawa Barat, kembali lagi bersama kami untuk memperbarui informasi cuaca hari ini Rabu 8 Juli 2026. Mari kita simak selengkapnya. Pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan. Namun, di sebagian wilayah Kabupaten Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi serta Kabupaten Cianjur berpotensi hujan ringan dalam skala lokal. Pada malam hingga dini hari, cuaca akan kembali bersahabat dan didominasi oleh kondisi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan cukup signifikan, yaitu 5 hingga 50 km/jam. Peringatan dini, mohon diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Sebelum pamit, ada satu pantun untuk wargi sekalian. Jalan-jalan ke kota Cianjur, jangan lupa membeli tauco. Langit cerah, mari kita bersyukur, tetap semangat pantau prakicu. Demikian perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat melaporkan. Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perkiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Oke deh teman-teman berdua, itu dia informasinya. Semoga bermanfaat untuk kamu dan masih banyak informasi-informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, temenin saya terus.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2 di berita pagi ini saya punya informasi untuk kamu yang gak sempat nonton pertandingan antara Prancis melawan Maroko ya. Akhirnya Prancis menang 2-0 Teman Pro 2. Dan hasil ini membawa pasukan Didier Deschamps lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Dimana tadi dini hari ya, Prancis melawan Maroko itu digelar di Boston Stadium. Dan kedua tim itu bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Seru banget Teman Pro 2 ya. Dan Kylian Mbappe punya peluang mencetak gol dari titik putih, tapi penaltinya bisa ditangkep nih sama si kiper Maroko yaitu si Yassine Bono ya. Dan akhirnya Mbappe membalas kegagalannya di babak kedua dengan mencetak gol di menit 60. Kemudian Ousmane Dembele menggandakan keunggulan The Blues 6 menit kemudian dan skornya menjadi 2-0 sampai akhir pertandingan. Dengan begini Maroko harus pulang Teman Pro 2 ya. Dan Perancis akan melenggang ke semifinal Teman Pro 2. Begitu. Seru sih babak pertamanya. Babak keduanya setelah kegolan Maroko jadi kayak agak bingung dia mainnya Teman Pro 2 ya. Itu dia informasinya yang bisa saya bagi ke kamu Teman Pro 2. Masih banyak informasi lain yang mau saya share, jadi jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Nomor 2, kita mesti banyak-banyak bersyukur ya, walaupun kondisi cuaca panas ya, tapi kita tidak mengalami kekeringan sehingga kita masih bisa mandi enak ya, buang air enak, masih bisa minum enak ya. Nah, ini berbanding terbalik sama saudara-saudara kita yang di wilayah Kabupaten Bogor nih. Jadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat ada 7.791 jiwa di 6 kecamatan dan 7 desa yang mengalami kekeringan atau kesulitan mendapatkan air bersih. Kesian kan? Padahal air itu sumber kehidupan, teman-teman Pro2 ya. Nah, sebagai upaya penanganan, BPBD Kabupaten Bogor telah menyalurkan 85.000 liter air bersih secara bertahap kepada warga terdampak sejak 10 Juni hingga tanggal 7 Juli kemarin, teman-teman Pro2. Begitu ya. Menurut BPBD Kabupaten Bogor, pendistribusian air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa yang mengalami krisis air akibat kemarau. Ya kebayang tuh teman Pro2. Maka dari itu hemat-hemat airnya, jangan dibuang-buang ya. Dan jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, banyak-banyak bersyukur teman Pro2 kita masih punya air bersih. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang di sana tidak lagi mengalami kekeringan. Amin.

Baiklah teman pro 2, waktu kita masih panjang banget ya untuk bersama-sama terus sampai menjelang siang nanti. Terus ya di jam 7 saya punya info pro 2 untuk kamu. Ada kabar-kabar pilihan yang bakal kita share supaya kamu nih tahu juga nih tentang kabar-kabar terbaru. Oke lah kalau begitu teman pro 2. Ngomong-ngomong udah pada sarapan belum? Jangan lupa pada sarapan dulu ya mumpung masih sempat nih. Apalagi untuk kamu yang aktivitas lumayan padat supaya kamu punya energi. Sarapan dulu teman pro 2, oke? Sambil saya temenin sarapannya dengan lagu-lagu enak dan juga informasi-informasi terkini teman pro 2, oke? Ya sudah kalau begitu. Sebelum kita masuk ke info pro 2, saya mau kasih dulu deh lagu dari Elite dengan Not Cute Anymore teman pro 2.

Pro2 FM, RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro2, inilah Info Pro2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro2, pemerintah kota Bogor menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi angkutan kota atau angkot yang telah berusia lebih dari 20 tahun untuk tetap beroperasi di jalan. Kebijakan ini merupakan implementasi peraturan Wali Kota Bogor nomor 11 tahun 2026 tentang rasionalisasi, permajaan, dan juga penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Wali Kota Bogor Dede Rahim memastikan penerapan peraturan tersebut terus berjalan melalui pengawasan dan juga penindakan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan sistem transportasi yang lebih tertib, meningkatkan keselamatan penumpang, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh